0: Pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu.
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati.

0: cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
1: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
2: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
1: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
4: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Satu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Satu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabtu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
5: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
4: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
7: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk rujuk.
6: Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
7: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
6: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi hari ini yang bertepatan dengan 20 Mei yang merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun. Baiklah pendengar, kami akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun langsung dari Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB. Sudah ada reporter Muhammad Halwi.
2: Kepada M. Dava Aldiansah SH yang telah mengabdi di Biro Hukum, kepada Leodri Adrian yang telah mengabdi di Biro Umum, Idam Holik SE di Biro Pemerintahan dan Odda, Suryantara Atmaja SPD Dinas Perpustakaan, dan Feral Salsabila Rahmatia di Biro Administrasi ya, Pimpinan.
3: Pendengar, barusan saja kita sama-sama mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4: Selanjutnya,
3: dan
4: pegawai negeri sipil
3: selesai acara upacara, kita akan melihat ada beberapa agenda tambahan, yaitu ada penerima jasa pengabdian, pemberian penghargaan kepada para ASN yang purna tugas, dan nanti akan ada pemberian teliasi kepada sejumlah tenaga tenaga honorer di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, saat ini kami juga bersama dengan Kepala Dinas Diskominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Hasanul Halik. Pak Kadis, tadi ada beberapa penekanan yang disampaikan oleh Inspektur Upacara untuk menyampaikan amanat dari Kementerian Komdigi gitu. Salah satunya itu bagaimana pemerintah pusat menekankan bahwa program-program pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis bisa terus digalakkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian tadi juga ditekankan soal PP Tunas, bagaimana perlindungan anak supaya tidak masuk dalam soal media sosial gitu ya. Nah, ini mungkin bagaimana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menanggapi soal isu ini?
5: Ya, saya pikir kita kembali kepada tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Apa yang diharapkan oleh Kementerian Komdigi dalam sambutan yang dibacakan oleh Bapak Sekda tadi adalah secara filosofis sesungguhnya mengajak semua pihak komponen untuk bagaimana menjaga generasi bangsa ini, yang hari ini kita tidak saja untuk menjaga dalam bentuk fisik ya kedaulatan negara ini. Maka yang pertama terkait dengan bagaimana program-program pusat di daerah bisa terlaksana dengan baik, itu juga bagian daripada menjaga tunas bangsa. Misalnya makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini adalah bagaimana menumbuh kembangkan gizi anak-anak kita sehingga tumbuh kembangnya menjadi generasi yang siap menghadapi situasi kehidupan, karena ketika dia gizinya bagus, maka kemampuan dia untuk beradaptasi nanti intelektualnya, kemudian psikologisnya akan juga berkembang dengan baik. Kemudian terkait dengan PP Tunas yang dimaksudkan dalam rangka menjaga kedaulatan negara ini adalah kita tidak hanya pada pendidikan formal kemudian menjaga bangsa ini, tetapi karakter termasuk kemudian pada persoalan-persoalan media sosial atau di dunia digital, anak-anak kita harus dijaga jangan sampai terpengaruh oleh perkembangan digital yang sekarang ini hampir tanpa sekat. Maka anak-anak kita di bawah 16 tahun ke bawah, ini kan dibatasi oleh pemerintah aksesnya terhadap media sosial. Dan ini penting untuk membangun karakter mereka tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang memang tidak kita inginkan.
3: Menindaklanjuti peraturan tersebut, apa komitmen dari pemerintah daerah selama ini?
5: Kita pemerintah daerah bagaimana menguatkan pendidikan literasi digital ya. Kita sudah mulai turun ke beberapa desa, kemudian ke sekolah-sekolah. Kami ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa-siswa kita tentang PP Tunas ini, dan bagaimana kemudian mereka juga mengembangkan pemahaman tentang dunia digital di keluarganya.
3: Terakhir Pak Kadis, mungkin harapan atau pesan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini. Kita tahu juga daerah kita saat ini sedang berupaya untuk bangkit, tidak hanya di satu sektor gitu. Ada di sektor pariwisata, pertanian, dan pangan juga. Ini dengan momentum ini apa yang ingin disampaikan?
5: Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sekaligus menjadi juru bicara Pemprov NTB menyampaikan, mari kita bangun kebersamaan, karena Budi Utomo dulu lahir adalah semangatnya bagaimana kebersamaan anak-anak muda bangsa ini, Yong Japa, Yong Selebes, Yong Ambon, Yong Jawa, termasuk Yong Lombok lah ya, itu menatap bangsa ini dalam sebuah misi membangun kemerdekaan dengan cara-cara modern. Dan hari ini kita di NTB membutuhkan kebersamaan itu untuk membangkitkan semangat bagaimana membangun Nusa Tenggara Barat makmur mendunia. Prinsipnya adalah kebersamaan.
3: Satu lagi Pak Kadis, di sini selain momentum upacara Hari Kebangkitan Nasional, kita tahu kan pagi ini juga ada pemberian tali asih kepada sejumlah eks tenaga honorer di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Kadis.
5: Ya, pemberian tali asih ini adalah kepada mantan tenaga honorer kita yang memang tidak bisa masuk dalam P3K paruh waktu karena beberapa hal. Pertama, dia ikut ASN. Yang kedua, dia ikut P3K tetapi salah memilih formasi. Misalnya dia pilih formasi di kabupaten, dia pilih formasi di pusat, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada yang secara hasil audit dari inspektorat, mereka tidak berhak mendapatkan tali asih ini karena beberapa hal. Yang pertama, karena memang dia sudah berhenti dari pekerjaannya sebelum pendataan. Ya. Ada sebanyak 12 orang, itu berhenti dalam makna dia sudah memasuki batas usia pensiun sebelum pengangkatan P3K. Kemudian ada 25 orang, memang dia mengundurkan diri secara resmi, secara sukarela, di perangkat daerah di mana dia bekerja. Kemudian ada satu orang yang meninggal dunia. Kemudian ada 6 orang yang memang dia diberhentikan. Karena pada saat dia honor itu, dia tidak pernah masuk, dia tidak pernah melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian ada 8 orang ternyata sudah lulus ASN maupun P3K penuh waktu. Dan ada 88 orang itu diangkat menjadi pegawai pada Badan Layanan Usaha Daerah. Dan yang masuk belut ini, dia malah lebih beruntung gitu. Lebih beruntung, tidak lagi P3K tapi masuk belut, nanti sesuai dengan aturan di tempat di mana dia, di layanan usaha daerah dia diangkat itu.
3: Jadi totalnya Pak Kadis dari 518 sekarang berapa ya jadinya menerima tali asih?
5: Menjadi 300, saya lupa ya, 330 sekian orang ya jumlahnya. Tetapi artinya tidak ada satupun yang ditinggalkan. Untuk kemudian dia tidak mendapatkan. Tadi ada alasan-alasan yang jelas kenapa dia tidak mendapatkan itu.
3: Pak Kadis, selain pemberian tali asih, kita tahu juga bahwa daerah kita ini sudah beberapa hari ini dan dua hari ini kita kedatangan tamu ya. Baik itu tamu dari mancanegara dan tamu dari pemerintah pusat. Khususnya dua hari ini juga ada beberapa menteri melakukan kegiatan di daerah kita. Tentu ini menjadi semangat buat kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bangkit. Nah ini kira-kira dengan banyaknya kegiatan ini, harapan dari pemerintah daerah apa sendiri?
5: Ya, harapan kita adalah bagaimana kita memakai momentum kehadiran berbagai kegiatan-kegiatan pusat di daerah untuk terus memperbaiki, pertama, tata kelola pariwisata kita. Yang kedua, tata kelola pelayanan kita kepada masyarakat. Karena tentu pemerintah pusat juga melihat itu. Artinya bahwa kedatangan pemerintah pusat dengan kegiatan-kegiatan di daerah adalah bentuk daripada bagaimana pusat memberikan dorongan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dukungan dalam bentuk program yang tentu dibawa oleh pemerintah pusat. Sekali lagi, kita melakukan perubahan pada tata kelola pelayanan kita, tata kelola pariwisata kita, sehingga betul-betul menjadi daya dukung kegiatan-kegiatan dari berbagai kementerian, bahkan dari kegiatan internasional bisa datang di daerah kita.
3: Baik, terima kasih Pak Kades atas informasi, dan tentu ini menjadi semangat kita tentu juga di momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama mengajak masyarakat untuk bangkit bersama, terutama bagaimana mengajak generasi muda ya, untuk membangun daerah kita menuju NTB makmur mendunia.
5: Ya. Begitu ya, Pak Kades. Yang pasti semua bisa kita laksanakan dengan baik kalau semangat Hari Kebangkitan Nasional yang menumbuhkan semangat kebersamaan harus kita wujudkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga kita bisa bangkit bersama menuju NTB makmur mendunia. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada dengan statement atau keterangan penjelasan dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Rasuna Halik menutup rangkaian kegiatan upacara Hari Peringatan Kebangkitan Nasional ke-118 maksud kami di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penanggung jawab yaitu Kepala LPP RRI Mataram, Dean Supervisor, Kepala Bagian Tata Usaha dan para ketua tim, dan produser pelaksana yaitu Ahmad Yani, pengarah siaran Zainal Arifin, dan programmer ada Penti Chandrasari, dan kami di lapangan ada reporter bertiga, saya Muhammad Halwi, Ahmad Halil Bisri, dan Apreza Kurniawan. Begitu juga teknisi siaran ada Ineng Ahmadiasta, ada Gede Oke Antara, dan penyiar studio yaitu Mardiana, dan seluruh kerabat kerja kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio. Rekan Dian.
1: Iya, Halwi, terima kasih pendengar. Demikian sudah Anda ikuti siaran langsung peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 ya, yang langsung disiarkan pendengar dari lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB. Ya, pendengar, momen Hari Kebangkitan Nasional ini adalah momen di mana memang ajakan untuk para generasi muda dan juga akademisi dan berbagai elemen masyarakat untuk terus memperkuat solidaritas serta literasi, terutama literasi teknologi ya di era sekarang ini. Karena seperti tema yang diusung pendengar untuk tahun ini, bagaimana terus momentum ini menjadikan tunas bangsa ini terus tumbuh begitu ya untuk berdaulat. Artinya bagaimana menjaga tunas bangsa ini demi kedaulatan negara. Dan tentu tema ini mengingatkan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa dan tentu harapannya nanti mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang lebih tangguh dan lebih berdaulat dan siap untuk menghadapi tantangan global. Baik pendengar, masih dalam suasana memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun, nanti kami akan hadirkan informasi dan juga ada pesan-pesan yang akan berkaitan ya dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bermula dari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908, oleh para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Batavia. Kala itu, rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penjajahan. Pendidikan terbatas, kesejahteraan rendah, dan rakyat terpecah oleh wilayah serta suku bangsa. Para pemuda mulai menyadari, bangsa ini harus bangkit bersama melalui pendidikan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Lahir semangat baru, semangat sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit dalam pendidikan, bangkit dalam menjaga persatuan, bangkit dalam berkarya dan mencintai negeri sendiri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah Indonesiaku, menuju bangsa yang kuat, cerdas, dan bermartabat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital. Ya, dimanapun Anda berada saat ini dalam perjalanan kemanapun ya. Ketika Anda mau mendengarkan siaran RRI, sudah sangat mudah ya melalui RRI Digital. Baik, pendengar, masih di momen Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas, yang diperingati setiap tahun di setiap tanggal 20 Mei di Indonesia. Peringatan ini tentu merupakan momentum yang bersejarah, yang menandai awal pergerakan nasional bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, karena 20 Mei ini bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo ya, di sekitar tahun 1908, dan sekaligus ini menjadi simbol kebangkitan kesadaran kolektif bangsa untuk terus bersatu dan juga memperjuangkan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia. Dan dari simbol itulah, pendengar, semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan mulai tumbuh dan menyebar ke berbagai penjuru negeri. Tentu momen ini bukan hanya sekadar menjadi momen sejarah yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, tapi ini bisa kita jadikan pengingat, pendengar ya, terutama untuk para generasi muda saat ini, tentang bagaimana pentingnya menjaga persatuan, kemudian pendidikan, dan juga semangat membangun bangsa dan juga agama ya, secara bersama-sama. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional pertama kali, pendengar, diperingati di tanggal 20 Mei 1948 dan tentu melibatkan seluruh partai politik dari beragam golongan, dan ini momen yang bersejarah, kemudian ditetapkan begitu ya secara resmi melalui keputusan Presiden Kepres nomor 316 tahun 1959. Iya, pendengar, tadi informasi terkait dengan Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, yang saya langsir dari rri.co.id. Baik, pendengar, masih ada pesan-pesan nanti yang akan kami hadirkan, dan di tahun 2026 ini juga menjadi momen yang istimewa ya untuk RRI, karena akan digelar Piala Dunia 2026. Anda bisa terus mendapatkan informasinya di RRI, pendengar, melalui Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan juga Pro 3 ya. Seperti apa keseruannya, kita dengarkan informasi yang satu ini.
2: Ikon dan legenda baru.
3: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita akan cek fakta apakah benar diet kaya rempah pedas bisa membantu oksidasi lemak lebih efisien dibandingkan diet hambar pada umumnya. Ya, beberapa penelitian terbaru memang menunjukkan bahwa diet kaya rempah pedas dapat membantu oksidasi lemak lebih efisien dibanding diet hambar pada umumnya. Peningkatan laju metabolisme basal akibat konsumsi pedas ini diperkirakan bisa membakar ekstra 50 kalori per hari kalau dilakukan secara konsisten. Tapi hasil ini akan jauh lebih maksimal jika dibarengi dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang rutin setiap harinya. Meskipun bermanfaat, konsumsi makanan pedas ini harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada sistem pencernaan yang sensitif. Jadi bagi penderita asam lambung atau gastritis, dasar pedas yang berlebihan ini justru bisa memicu peradangan dan mengganggu kenyamanan saat beraktivitas sehari-hari. Dan kuncinya adalah menemukan tingkat kepedasan yang pas sehingga manfaat diet Anda dapatkan tanpa harus mengorbankan kesehatan organ lainnya. Dan hal yang penting yang perlu juga menjadi catatan adalah makanan pedas ini bukan merupakan obat ajaib yang bisa menurunkan berat badan secara instan tanpa usaha lain. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Mataram. Senang sekali saya Fatmawati dan juga ada rekan saya.
2: Iya, saya Dian Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatma, apa kabar?
1: Aku baik-baik saja di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Katanya sebagian warga masyarakat ketika kemarin nelpon di Halo RRI pada hari Senin dan juga hari Selasa. Apa tidak baik-baiknya saja katanya nih kabarnya ada beberapa jenis komoditi mengalami kenaikan harga. Itu kita bahas sepertinya hari ini juga ya Mbak Dian ya. Ya
2: di Halo RRI.
1: Di Halo RRI. Seperti biasa Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui dua line telepon yang sudah kami siapkan di 0818-0205-6000 dan juga di 646-521. Anda juga bisa menyaksikan kami langsung ya. Sila nyiring pendok pirengan kita di live streaming RRI Mataram di YouTube channel RRI Mataram Official. Anda bisa mengetik di sana di live chat untuk bisa memberikan keluhan. Jangan keluhan deh, masukan misalnya kritikan. Jangan kritikan juga, apa sih?
2: Ya Allah. Tapi keluhan tidak apa-apa.
1: Gak apa-apa ya, boleh-boleh aja. Sisa saja mengeluh ya. Masukan juga boleh ya. Silakan di 646-521-0818-0205-6000 dan juga di live chat kami di RRI Mataram Official. Ya soalnya kalau Mbak Dian biasanya jangan keluhan dong gitu. Jangan kritikan dong.
2: Oh iya, kemarin
1: gitu.
2: Ya.
1: Kemarin banyak begitu. Jadi aku takut ngomongnya. Iya, tapi enggak apa-apa. Yang penting tentunya nanti kita akan upayakan agar masukan-masukan itu bisa nanti akan di
2: diberikan solusinya.
1: Berikan solusi oleh pejabat yang tentunya berkompeten untuk menjawab.
2: Benar sekali. Ya,
1: pasti adalah nanti solusi-solusi terbaik begitu.
2: Kalau Selasa kemarin kan itu ada narasumber yang hadir ya Fatma. Kemarin ada Apriana bersama dari Bulog
1: Wakil pemimpin Bulog
2: yang kemarin mempertegas tentang tentu harga-harga begitu ya. Lonjakan-lonjakan harga seperti itu.
1: Jadi untuk bapokting, bahan pokok dan penting atau misalnya bahan pangan-pangan yang saat ini masih terus menjadi komoditi unggulan di NTB ini masih aman. Beras masih tercukupi, semuanya masih aman dan ya insya Allah jangan panik buying aja. Gitu sih pesannya ya.
2: Benar sekali.
1: Oke.
2: Jadi kadang-kadang yang panik buying itu yang menyebabkan kenapa sih harga terus melonjak naik seperti itu.
1: Betul
2: ya Fatma.
1: Sekali.
2: Ketika Anda bisa artinya bersahabat begitu dengan keadaan ini, cie bahasanya bersahabat dengan keadaan. Iyalah ya.
1: Iya.
2: Kita harus usahakan yang bersahabat dengan keadaan.
1: Kita usahakan. Apalagi sekarang ini hari kebangkitan nasional. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita harus bangkit untuk lebih kuat.
2: Benar
1: ya, menghadapi
2: sekali
1: segala macam problematika dunia.
2: Iya.
1: Silakan di nomor 0521.
2: Sudah ada yang bergabung. Okay. Sudah ada yang di ujung telepon. Maksudnya ada siapa? Kita sapa dulu ya.
1: Giring. Sila.
2: Nggih, Sila. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo RRI, makin jaya di udara.
2: Masya Allah, barakallah. Dengan siapa?
3: Dengan Ambara biasa di Bayan.
1: Ambara di Bayan. Silakan Pak Ambara di Bayan.
3: Ya, informasi yang pertama RRI ini, ini Halo RRI di tempatan di Adonia Gani. Dengan Halo RRI, lalu di Bayan. Dan yang kedua,
2: Ambara, tapi mohon maaf dulu, enggak sila si de minggir sekedik biar sinyalnya maksudnya Fatma ya enggak terbata-bata sih dia ngomong iya.
3: Ya, 1, 2, 3, 3, 2, 1 yang pertama. Saya kira dengan Lombok Utara atau belum diambil belum ada penanganan yang secara intensif.
1: Ya.
3: Soal informasi lah. Ini BBM masih banyak yang nanti pertama di Papa.
1: BBM ya? Di mana? Posisi tepatnya di mana?
2: BBM.
3: Dibebaskan lah itu.
1: Di SPBU mana, Pak?
2: Iya, Pak Ambara.
1: Lebih spesifik mungkin.
3: Ya, kita ingin informasi yang jelas bagaimana informasi ini apakah kita langsung ditangani atau gimana. Jangan lalu game lah, Rianu. Harus kita tindakan bebas lah. atau SPBU udah buka semuanya gitu.
1: Oke.
3: Okay. Secara normal. Terima kasih.
2: Ya, Pak ya, Ambara maksudnya baik,
1: SPBU-nya bisa iya, normal di semuanya begitu.
2: Di semuanya ya, bukan hanya tertentu.
1: Iya, oh, jadi okay, diharapkan baik, semuanya baik. SPBU itu normal.
3: Oke, Mbak Mariana.
1: Ya. Terima kasih Pak Ambara. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar-lancar saja ya, distribusi di Bayan ya, karena ya, termasuk wilayah yang paling utara di Kabupaten Lombok Utara yang memang dari segi geografis lumayan ya. Kalau beberapa distribusi ke sana butuh waktu sih. Tapi di sana tuh keren.
2: Keren
1: apa ya, suasananya.
2: Suasananya ya, keren, maksudnya ada pemandangan begitu.
1: Ya, betul sekali. Ya, destinasi itu yang bikin mungkin banyak,
2: lebih adem, lebih ayam, meskipun permasalahan sebenarnya menumpuk begitu ya.
1: Maksudnya Mbak Dian. Baik, silakan di 46521 di belakangnya Pak Ambara di Kabupaten ya, Lombok Utara. Tadi juga Pak Ambara senang sekali kalau Halo RRI ini terus terus mengudara begitu ya. Jadi memang menjadi jembatan bagi warga dengan pemerintah, dan kita berharap bahwa kritikan-kritikan dari warga ini bisa menjadi masukan-masukan brilian kepada pemerintah untuk bisa menyempurnakan pelayanan-pelayanan publik. Anda yang merasa terganggu dengan pelayanan publik di sekitar Anda, termasuk dengan mungkin pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, ya bisalah menelpon kami di 0818020560000 dan juga di 646521 untuk kita nanti akan hubungkan dengan narasumber yang baik, bisa menjawab beberapa hal yang menjadi keluhan Anda. Baik pendengar,
2: iya, kita sudah bersama Muhammad Halwi ya.
1: Bukan, ada Pak Muhammad Adnan dari Kadis Perdagangan Lombok Barat ya. Saya langsung saja Pak Muhammad Adnan. Assalamualaikum Pak Kadis.
2: Iya.
4: Nggih.
1: Assalamualaikum Pak Kadis.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, kita di Halo RRI Pak Kadis di Pro 1 RRI Mataram, saya Fatmawati dan juga rekan saya Mardiana.
2: Iya,
1: tentunya
2: Pak Kadis.
1: Kita ingin bertanya sedikit terkait dengan ada beberapa keluhan dari Kabupaten Lombok Barat, warga dari Lombok Barat yang mengeluhkan ada beberapa jenis komoditas mengalami kenaikan Pak Kadis. Kira-kira kalau dari pantauan Pak Kadis sendiri sejauh ini kenaikan harga apa saja yang terlihat cukup fluktuatif dan mungkin ada kenaikan yang signifikan Pak Kadis?
4: Ya, terima kasih. Berdasarkan pantauan kami kemarin di beberapa pasar di Lombok Barat, yang cukup tinggi kenaikan itu yaitu minyak goreng, kemudian daging ayam potong itu lumayan tinggi dari harga biasa. Iya. Seperti minyak goreng misalnya di pasar itu sampai 23. Sementara harga eceran tertinggi head yang ditetapkan dari pemerintah itu sekitar 15.500.
1: 15.500.
4: Iya, jadi cukup tinggi dari pasar itu sampai 23, 22-23.
2: Itu banyak sekali berarti ya naiknya ya, Pak Kadis ya.
4: Karena pengecer kan ngambilnya dari agen.
2: Oke, okay. Apa berarti pendistribusiannya yang membuat dia naik atau bagaimana ya, Pak Kadis?
4: Pendistribusiannya, karena syarat pedagang yang bisa langsung beli ke Bolok itu harus memiliki nomor izin berusaha gitu. Ya itu yang beberapa pasar ini belum, pedagang di pasar belum mengurus izin tersebut, sehingga kami juga sedang memfasilitasi sehingga pedagang-pedagang di pasar ini bisa langsung ngambil di Bulog gitu, tidak melalui agen untuk memutus mata rantai harga yang terlalu tinggi.
2: Baik-baik, jadi persoalannya memang di izin itu saja Pak Kadis ya?
4: Itu makanya dia tidak bisa ngambil dari Bulog, jadi ngambilnya dari agen gitu.
1: Ada solusi sekarang untuk yang bisa diintervensi oleh Dinas Perdagangan sendiri Pak untuk mensiasati berapa kenaikan harga ini Pak Kadis?
4: Jadi kita untuk dalam rangka menghadapi Idul Adha ini, kami sedang melakukan operasi pasar murah di beberapa desa gitu. Kemarin kita di Senggigi, kemudian Senin yang lalu di desa di wilayah Kecamatan Gerung. Hari ini kita di Kecamatan Batu Layar untuk operasi murahnya. Ya, kemudian kedepannya ini di empat titik kita rencana ini untuk menghadapi Idul Adha ini untuk pasar murahnya, sehingga masyarakat nanti akan membeli sesuai dengan harga eceran tertinggi.
2: Baik.
4: Yang didistribusikan sama Bulog, kemudian Alfamart, Indomart dan sebagainya.
2: Ya. Pak Kadis, ini kemarin juga ini adalah keluhan dari warga Bunda Aisyah di Kuripan.
1: Iya. Itu ada pasar murah tidak Pak ya kalau untuk di Kuripan?
4: Kalau di Kuripan enggak ada dia di jadwal ini.
2: Oke.
4: Okay. Ya, karena kami sudah pasarkan dia di empat titik itu, ya.
2: Oke. Okay. Karena ini mohon maaf Pak Kadis, kemarin ada keluhan dari warga Kuripan ya, pendengar kita Bunda Aisyah. Mengeluhkan memang kenaikan harga seperti itu. Mungkin harapannya juga akan ada begitu pasar murah ini ya.
1: Iya, mungkin ada setelah dari Idul Adha ini akan ada lagi tidak Pak untuk kegiatan pasar murah setelah Idul Adha?
4: Kita pasca Idul Adha juga tetap mengadakan pasar murah. Karena ini kan rangkaian hari besar keagamaan ini terus berlanjut. Nanti ada Maulid, ada Isra Mi'raj dan sebagainya. Maupun Natal juga nanti.
2: Okay. Dan itu di wilayah-wilayah itu memang sudah dipetakan begitu Pak Kadis? Ada maksudnya jadwal-jadwalnya atau bagaimana? Agar semuanya merata?
4: Kita sudah petakan di hampir di semua kecamatan ini. Tapi kan apa tidak semua desa kita sentuh Bu. Gitu.
2: Oke. Kalau seandainya Bunda Aisyah mau nanti pasar murah nih, karena dia alamatnya Kuripan nih Pak Kadis,
1: bisa kemana begitu kira-kira yang terdekat?
4: Rencana ada di Kuripan Utara ada nanti.
2: Baik.
4: Nah ya di Kuripan Utara kan terlalu jauh dari desa Kuripan Induk.
2: Oke.
4: Iya. Atau jadi, kalau mau dekat di desa Gelogor hari Jumat.
1: Oh iya dekat.
4: Desa Gelogor dekat dia. Gelogor ini dekat rumah sini dekat dia.
2: Hari Jumat berarti.
4: Hari Jumat di desa Gelogor.
2: Oh ya, Jumat ini berarti ya.
4: Iya, yes. Jumat ini.
1: Kalau
4: mulai jam 8 kita mulai ya.
1: Untuk pangan, kebutuhan pangan kita sendiri dari hasil mungkin koordinasi dengan beberapa sektor, baik itu TPID Pak Kadis, kebutuhan kita atau stok ketersediaan kita ini sudah aman begitu ya Pak Kadis ya, kalau untuk di Lombok Barat?
4: Kalau stok pangan sudah aman, Bulog menjamin sudah aman lah stok pangan. Cuma itulah kenaikan harga itu aja di tingkat pengecer yang lumayan tinggi sehubungan dengan Idul Adha ini. Sehingga ke depan mudah-mudahan apa namanya pedagang-pedagang di pasar itu kalau sudah memiliki nomor izin berusaha itu mereka bisa langsung mengambil di Bulog itu, tidak melalui agen-agen yang ada gitu.
2: Oke, berarti ini sedang proses ya mereka membuat izin ini Pak Kadis biar.
4: Ya, sedang kami berproses. Kami anu dulu di Pasar Gerung ini. Jadi nanti biar masyarakat enggak repot, kita yang akan turun di pasar itu untuk yang penting persyaratannya sudah dipenuhi. Kalau sudah 20 atau 25 orang, kita tim bersama Dinas Perizinan maupun dari Dinas Perdagangan akan turun melayani masyarakat secara langsung.
2: Baik. Artinya ini sebenarnya bisa begitu ya disiasati Pak Kadis ya secepatnya.
1: Kalau untuk yang lain belum ada kenaikan Pak? Kalau yang misalnya berdampak dengan kenaikan harga dolar misalnya Pak, dari pantauan Bapak di lapangan ada tidak yang mungkin bahan bakunya kita masih impor misalnya seperti kedelai begitu Pak Kadis, apakah ada kenaikan-kenaikan cukup signifikan?
4: Kedelai sampai kemarin itu harganya masih stabil Bu, antara 14 sampai 15 ribu per kilo di Pasar Gerung. Jadi tidak ada kenaikan yang signifikan. Kemungkinan kenapa kedelai ini tidak terlalu tinggi di Lombok Barat karena di Idul Adha ini kan orang tidak terlalu membutuhkan gitu.
2: Baik.
1: Kalau terkait dengan koordinasi dengan penegak hukum Pak Kadis, apakah sudah ada untuk menangani potensi mungkin adanya penimbunan bapok begitu Pak Kadis?
4: Ini kami kerjasama juga dengan Pol PP terkait dengan itu. Kami memantau apa namanya daerah-daerah yang kira-kira rawan untuk ada penimbunan-penimbunan. Tapi untuk selama ini belum ada sih penimbunan yang cukup berarti di Kabupaten Lombok Barat.
1: Ada temuan juga ya Pak?
4: belum ada temuan.
1: Ya. Mm-hmm. Tapi tetap koordinasi dengan Satgas Pangan pun, Pak Kadis ya?
4: Iya, Satgas Pangan juga, kita dengan kepolisian juga ya.
2: Mm-hmm. Oke, baik. Ternyata nih ada Bunda Aisyah, Fatma ya. Pak Kadis, boleh kita terima dulu penelpon? Oh,
4: boleh.
2: Iya, nanti
4: boleh.
2: Biar lebih jelas begitu ya, apa yang ya. Masih keluhkan. Dikeluhkan. Ya. Ya. Bunda Aisyah, silahkan. Di Kuripan Halo, Lombok Barat.
5: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
5: Ini yang saya mau tanyakan Bapak narasumber ini. Apakah ini ada rencana mau jualan sembako di kios? Apakah kita harus punya izin usaha dulu baru dapat barang dari Bulog gitu? Karena ini ada anak saya yang mau rencana jualan sembako di apa namanya itu? Sembako di kios gitu kan supaya kita dapat barang dari Bulog itu harus kita punya izin usaha dulu atau kita datang langsung ke Bulog itu supaya kita kan dari... lebih ini dapat dapat barang dari Bulog supaya kita lebih murah jualannya di kios itu begitu. Kalau barang dari Bulog itu kan harus miring harganya gitu.
1: Harus miring. Mungkin di bawah
5: harga
1: ya, harus di bawah harga eceran tertinggi ya.
5: 20.000 di sini terus minyak 23. Telur yang kecil-kecil itu harganya sampai 50 sampai 55 itu yang kecil itu ya bukan yang besar itu. Terus kita beli daging ayam itu masih mahal Pak. Ini kan kita lagi sebentar mau lebaran ini kalau bisa diturunkan sedikit gitu.
1: Baik.
5: Yang mau sampaikan
1: terima kasih aja, Bunda Aisyah.
5: Ini dulu sedikit aja Mbak.
2: Oke Bunda Aisyah silahkan. Ya.
5: Jadi kalau ada jadwalnya di Kuripan itu harus ini Mbak, apa namanya itu pasar murah itu harus di kecamatan apa enggak bisa di kepala desa gitu.
1: Oke, baik.
5: Ya, ini di kepala desa Kuripan Timur, Pak.
1: Kuripan Timur.
2: Oh, Kuripan Timur ya, oke.
5: Bisa di kepala di kantor desa gitu supaya kita dekat itu.
1: Tidak ke kantor kecamatan misalnya ya. Oke, Bunda Aisyah sudah ditangkap pertanyaannya.
5: Iya, Mbak Batma, Mbak Dian, Bapak narasumber, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat
2: walafiat. Amin, insyaallah amin.
5: Yang pamit mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadis.
2: Ditanggapi Pak Kadis, silakan.
4: Nggih, terima kasih Bu Aisyah. Jadi persyaratan di Bulog itu memang harus ada NIP itu, nomor izin berusaha. Silahkan aja Ibu urus, nanti di perizinan ngurusnya Bu, di kantor perizinan di perbatasan Lombok Barat sama Kota Mataram. Di sana di urus, kalau sudah Bapak, Ibu dapat nomor izin berusaha itu nanti bisa dilayani oleh Bulog. Karena harga Bulog itu kan harga pemerintah dipakai. Kemudian terkait dengan pasar murah, insya Allah hari Jumat itu ada di Gelogor, Bu. Ibu bisa ke sana nanti untuk mengikuti pasar murah terkait kebutuhan-kebutuhan yang Ibu butuhkan.
2: Oh, jadi begitu Pak Kadis ya?
1: Syaratnya begitu. Sangat mudah sih sebenarnya. Nah, kalau untuk pasar murah tadi Pak Kadis, mohon mungkin bisa dijawab apakah harus di kecamatan, boleh nggak di desa begitu?
2: Iya.
1: Untuk aksesnya mungkin agar lebih mudah.
2: Dia Kuripan Timur ya tadi Pak.
4: Kami operasi murahnya di kantor desa Bu biasanya atau di lokasi-lokasi yang bisa dijangkau sama masyarakat secara umum gitu. Ya. Jadi tidak di kecamatan, kami di desa nanti. Insya Allah kami prioritaskan nanti untuk Kuripan Timur ini.
2: Wow, masya Allah. Barakallah Bunda Aisyah.
1: Terima kasih, terima kasih banyak Pak Kadis ya sudah.
4: Sama-sama.
1: Tentunya bisa memberikan ruang bagi warga untuk bertanya dan dijawab langsung oleh Pak Kadis. Iya, terima kasih Pak Kadis. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf mengganggu waktunya pagi hari ini di tengah kesibukannya.
2: Iya, selamat Harkitnas Pak Kadis.
4: Oke, sama-sama. Terima kasih.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Adnan ya, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.
2: Baik Pak Adnan, terima kasih sekali lagi pagi.
1: Iya, pendengar itu tadi Pak Kadis ya, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat sudah menjawab. Dan memang dilematis ya, karena geografisnya Lombok Barat ini cukup panjang, luas,
2: luas gitu ya.
1: Antara selatan, Lombok Barat,
2: ada selatan dan utara.
1: Juga ternyata, utara ya. Di rumahku. Utara ya jalan mau ke Senggigi ya kan. Terus yang di selatan wilayah Sekotong banyak sekali memang wilayahnya untuk Lombok Barat ini. Dan ya, kalau untuk permintaan pasar murah ini memang juga harus dijadwalkan sehingga ada pemerataan lah.
2: Tapi alhamdulillahnya Bunda Aisyah, pokoknya ditunggu saja karena Pak Kades sudah berjanji insya Allah ya, nanti
1: akan
2: di
1: diutamakan
2: Kuripan,
1: Kuripan dijadwalkan ya.
2: Benar sekali.
1: Ya mudah-mudahan pasar murah ini memang banyak manfaatnya ya. Ketika semua harga di atas harga eceran tertinggi, ketika ada pasar murah dengan harga yang memang apa ya, harga
2: yang cukup melambung begitu ya, meningkat,
1: harganya standar gitu.
2: Oh standar gitu.
1: Kalau di pasar murah harganya memang di bawah harga eceran tertinggi atau bisa ya di harga eceran tertinggi lah dia
2: paling
1: sesuai
2: tidak,
1: head gitu ya.
2: Maksudnya paling tidak sesuai dengan head itu.
1: Betul sekali ya.
2: Baik Fatma, nanti kita undang kembali ya pendengar masih di dua line telepon 0818020560546521 dan
1: Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di RRI Mataram Official. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
4: Ya, halo RRI, wadah aspirasi dan inspirasi untuk Anda. Silakan di 64521 dan juga di 0818-0205-6000. Kembali kami hadir berdua, saya Fatma dan juga
5: ada. Ya, saya Dian Mustafa. Dan memang kita merasa kayak lega begitu Fatma ketika tadi jawaban Bunda Aisyah sudah bisa diberikan solusinya dan langsung begitu ya.
4: Sudah terkonfirm ya Bunda Aisyah ya. Oke, sekarang
5: baik, di ujung telepon sudah ada siapa ya. Dilan?
6: Tony dari Bima.
5: Baik. Ya, Tony silahkan. Terputus
4: ya Tony di Bima ya.
5: Dilan,
4: ya, mudah-mudahan nanti bisa terhubung kembali Tony. Baik.
5: Tony di ya, Bima boleh ya. Masuk saja langsung begitu ya maksudnya.
4: Ke Lambu Ade ya, Ton. Mudah-mudahan ya, bisa bisa menghubungi kami kembali ya. Kalau untuk sekarang ini kita memang menjelang Idul Adha ini mungkin fokus juga pada
5: kurban.
4: Warga yang ingin berkurban ya.
5: Maksudnya bukan fokus pada korbannya, hewan kurban.
4: Warga yang ingin berkurban.
5: Iya, benar.
4: Jadi
5: sekali.
4: Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dalam membeli hewan kurban ini ya. Jadi memang dari kasat mata itu harus juga kita bisa memilih hewan kurban yang sehat, yang like, hygiene ya, dan juga layak untuk dikonsumsi begitu. Jadi ya, masyarakat juga perlu mengetahui atau memiliki referensi, walaupun tidak secara spesifik, tetapi memiliki referensi bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa terhubung dengan dokter hewan ya, untuk bisa memberikan sedikit tips
5: ya. Benar sekali.
4: Bagaimana memilih hewan kurban yang sehat.
5: Iya. Kalau saya pikirnya Fatma, ketika kita kan sudah beli hewan kurban nih misalnya ya, terus kok tiba-tiba dia sakit nih.
4: Ya.
5: Bisa tidak kita balikin ke penjualnya lagi seperti
4: pengalaman
5: itu,
4: saya sih ya, insya Allah
5: gitu.
4: Bisa.
5: Oh, insya Allah bisa. Ya.
4: Pernah pernah waktu itu mau beli kan, tapi titip di tempat pembelian. Nanti pada saat mau Idul Adha diambil, dan ternyata pada saat mau diambil sakit mata.
5: Oh,
4: ya,
5: gitu.
4: Jadi ditukar dengan yang ukuran sama, walaupun mungkin agak dikit beda ukuran, agak dikit saja tapi ada tambahan dikit ya, tapi fleksibel lah ya, mudah-mudahan saja. Tetapi sekarang ini bagaimana agar warga masyarakat juga bisa memilih hewan kurban yang sehat gitu.
5: Iya, benar sekali.
4: Dan beberapa petugas kesehatan juga dari Dinas Pertanian, baik itu di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, juga sekarang sudah turun ya ke beberapa pengepul atau lapak-lapak yang sudah banyak sekali di beberapa wilayah Kota Mataram maupun juga Lombok Barat yang menjual hewan kurban. Dan ini sangat penting sekali, dan berapa pedagang juga mengaku sangat terbantu ketika ada petugas datang untuk memeriksa hewan-hewan kurban yang dijual, karena beberapa obat atau juga vaksin yang diberikan kepada hewan kurban ini rata-rata biayanya cukup mahal. Dengan adanya pemeriksaan dari pemerintah, ini juga membantu para pedagang untuk bisa membuat hewan-hewan yang dia jual ini layak konsumsi dan juga sehat begitu. Jadi tidak ada beberapa sih temuan hanya sakit mata, tapi ini masih bisa diobati ya, karena debu misalnya seperti itu.
5: Karena memang penting juga ya, kalau membeli di awal itu bisa lebih diprotek ke Fatma ya, artinya di tempat apa membeli ini kan udah dipeliharakan langsung ya, sampai nanti dikurbankan seperti itu ya.
4: Iya, nampaknya belum bisa nih dokter hewan Pak Sabri. Mm-hmm. Pak Irfan Sabri belum bisa
5: mungkin
4: terhubung.
5: Mungkin ada kesibukan ya, karena ini juga hari
4: katanya
5: kebangkitan nasional. Jadi memang di berbagai instansi itu ada yang upacara, terus juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain juga seperti itu Fatma ya.
4: Iya, nanti ya, kita coba menghubungi beberapa narasumber lah ya untuk bisa kita mengetahui secara detail bagaimana sih sekarang progres pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah ada beberapa temuan misalnya di baik itu di Kabupaten Lombok Barat maupun di Kota Mataram. Kita coba nanti menghubungi narasumber ya, mudah-mudahan bisa membersamai kita di Hala RRI pada pagi hari ini. Kami masih terus mengundang Anda pendengar di 0818-0205-6000 dan juga di 646521 untuk kita bisa sharing ya, karena yang mengetahui persoalan di lapangan itu ya warga sendiri, kami hanya bisa menjembatani untuk bisa terkoneks dengan pejabat yang nantinya bisa menjawab persoalan-persoalan di lapangan tadi.
5: Oke, ya. Jadi kalau permasalahan kemarin itu apakah masih permasalahan gas LPG udah kelar ya, Fatma?
4: Ya, persoalan LPG sudah dijawab ya.
5: Dijawab
4: di beberapa
5: ya,
4: beberapa dinas perdagangan, baik itu kemarin Lombok Timur waktu minggu lalu ya, Rabu lalu, itu kepala dinas perdagangan Lombok Timur juga sudah menjawab bagaimana upaya-upaya dari dinas perdagangan juga untuk mencukupi semua kebutuhan gas LPG bersubsidi tersebut.
5: Ya, baik. Sudah ada yang bergabung di ujung telepon. Silahkan. Selamat pagi. Halo RRI.
6: Selamat pagi kembali. Ini kenapa dijawab permasalahan SPBU juga?
5: Ambara tadi boleh dipertegas, diulang lagi maksudnya pertanyaannya?
6: Karena ini kan kita belum tahu informasi dengan SPBU yang sudah ini. Masih jalan apa enggak? Soalnya ini kan ganti masih macet. Banyak orang antri di SPBU Papak dan lain sebagainya.
5: Di SPBU mana itu Pak Ambara?
4: Macetnya gimana?
5: Iya, maksudnya gimana?
6: Lombok Utara ini kan belum ada kejelasan apakah masih dibuka apa, gimana, apakah
5: KLU
6: proses. Ya, karena kan orang-orang di Bayan juga masih mengambil di KLU Papak, di KLU Papak dan Gunung Sari.
5: Apa kan itu?
6: Bensin dan lain sebagainya lah, BBM.
5: Oh, BBM maksudnya. Itu berarti di Pertamina, di KLU, di mana sih tempatnya Pak Ambar ini, di Bayan ya tepatnya?
6: Ya kan belum ada kejelasan, belum bisa dengar informasi apakah masih di apa, masih di anu lah, yang dua KLU ini. Yang dua SPBU. Dua per tiga. Pemenang dan Kayangan.
4: Pemenang dan Kayangan. Berharap ada SPBU di Bayan, begitu Pak?
6: Nggak ada SPBU, belum.
5: Iya, maksudnya makanya Mbak Fatma bertanya apakah itu yang diinginkan Pak Ambara begitu biar memudahkan.
6: Ya, betul.
5: Oh.
6: Ya.
5: Baik. Jadi selama ini Pak Ambara kalau beli bensin kemana?
4: Ke Kayangan.
5: Kayangan gitu.
6: Ya, kadang-kadang Kayangan, kadang-kadang ke Bapak itu.
5: Oh iya.
6: Jauh juga kan.
5: Apa
6: lebih banyak?
5: Tidak ada Pertamini kan, sekarang sudah ada juga Pertamini begitu yang dekat dengan.
6: Ada Pertamini dan Pertasop juga ada, tapi kan untuk minta kejelasan.
4: Iya, baik.
5: Oh gitu.
4: Iya, terima kasih.
6: Mbak Mardiana, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Berharap ada SPBU di Bayan ya, gitu ya.
5: Insya Allah
4: permintaan
5: ya.
4: Permintaan nanti Pak Ambara di Kabupaten Lombok Utara.
5: Ya. Oke.
4: Ya mudah-mudahan ya.
5: Mudah-mudahan bisa. Dilan coba nanti siapa ya yang
4: punya
5: bisa
4: investor.
5: Iya ya.
4: Investor bisa buat SPBU di sana kan.
5: Tapi kita juga butuh penjelasan nih gimana syarat-syaratnya untuk membuat SPBU itu kan, biar Pak Ambara juga nanti bisa paham. Insya Allah nanti kita akan coba untuk terkoneksi dengan siapa yang berhak begitu untuk menjawabnya ya.
4: Iya Mbak Dian.
5: Insya Allah Dila nanti boleh ya. Coba dulu kita terkoneksi dengan siapa nanti. Boleh kita cari informasinya ya.
4: Baik. Ini ada pertanyaan juga yang masuk nih di 0818 0205 6000 ya. Dari Ali di Mataram. Sekarang ini kan mau ada perpisahan, ada kenaikan kelas. Bagaimana upaya agar tidak ada pungutan-pungutan liar lagi sehingga tidak memberatkan masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak ada pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat? Apalagi sekarang semua serba harga naik, uang juga nilainya turun. Oke, terima kasih Ali.
5: Iya. Jadi ternyata masih masyarakat menemukan adanya pungutan-pungutan liar itu, Fatma ya?
4: Ya, mungkin lebih kepada bagaimana pengawasan aja, antisipasi saja karena kan mau menjelang nih. Kalau kita bilang pungutan, takutnya nanti mungkin karena belum ya.
5: Belum ya.
4: Ya, jadi mungkin antisipasi saja yang Ali maksudnya adalah mungkin mengantisipasi agar tidak ada pungutan-pungutan liar tersebut, sehingga tidak ada lagi ya beban kepada masyarakat untuk misalnya pada saat nanti perpisahan gitu atau ada kenaikan-kenaikan kelas. Benar. Gitu.
5: Karena memang bulan ini bulan Juni ya Fatma ya, bulan dimana memang itu orang tua sangat membutuhkan biaya untuk anak-anak sekolah, terutama yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
4: ya, dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi ya.
5: Jadi kalau misalnya benar sih Ali mengantisipasi kalau adanya tiba-tiba pungutan,
4: apa langkah pemerintah
5: seperti itu.
4: Oke, nanti kita coba menghubungi dinas pendidikan ya, baik itu provinsi, kabupaten, kota. Nanti coba kita akan hubungi ya untuk bisa memberikan kejelasan bagaimana mungkin ada intervensi dari dinas agar bisa mengerem ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya nanti akan memberatkan wali murid. Mungkin bisa dilakukan upaya komunikasi mungkin dengan komite agar tidak ada yang diberatkan.
5: Iya, jadi ya, penting ya untuk
4: lah ya semua. Dari kemarin kan keluhan harga naik gitu ya, apalagi nanti ditambahin dengan adanya kenaikan kelas.
5: Iya, perpisahan belum lagi ya, harus
4: belum alat tempur mereka ya untuk sekolah ya.
5: Yang baru.
4: Seragam misalnya, ya, buku, tas, sepatu dan lain-lainnya.
5: Pokoknya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang namanya orang tua ini, apalagi sudah punya anak tidak satu ya. Yang satunya baru masuk, satunya mau melanjutkan sekolah gitu ya. Itulah memang pentingnya gaji 13.
4: Alik lagi ke gaji 13 Mbak Dian.
5: Ada angin-angin segar ya. Amin. Ya, bulan Juni ini insya Allah kita doakan saja, amin. Oke Fatma, insya Allah nanti kita akan tampung dulu yang tadi sudah masuk, ada Pak Ambara, Pak Ali juga. Baik. Ya. Oke, insya Allah di Halo RR yang akan datang nanti
4: kita akan coba komunikasikan dengan dinas ya, atau pejabat-pejabat yang tentunya akan nantinya bisa menjawab secara detail apa yang sudah dilakukan, progres-progres yang sudah dilakukan sehingga pelayanan publik ini, baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, aksesibilitas jalan misalnya seperti itu, bisa dijelaskan secara maksimal dan optimal.
5: Iya, nanti kita kembali lagi Fatma sesaat lagi setelah yang satu ini.
7: Tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bermula dari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908, oleh para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Batavia. Kala itu, rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penjajahan. Pendidikan terbatas, kesejahteraan rendah, dan rakyat terpecah oleh wilayah serta suku bangsa. Para pemuda mulai menyadari, bangsa ini harus bangkit bersama melalui pendidikan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Lahir semangat baru, semangat sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit dalam pendidikan, bangkit dalam menjaga persatuan, bangkit dalam berkarya dan mencintai negeri sendiri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah Indonesiaku, menuju bangsa yang kuat, cerdas, dan bermartabat.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda. Dan ya, sekarang kita sudah terhubung nih karena tadi pertanyaannya Pak Ali, bagaimana mengantisipasi pungutan-pungutan di sekolah menjelang kenaikan kelas dan juga perpisahan. Ada dari Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan RI Nusa Tenggara Barat ya, ada Pak Arya Wiguna.
2: Iya benar. Pak Arya, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi, sehat Pak Arya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya Pak Arya, kalau kita berbicara tentang perpisahan sekolah, ini juga Ombudsman kerap turun tangan ya setiap tahun ini. Saya melihat bagaimana keaktifan Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk bisa memberikan rasa aman juga bagi warga masyarakat. Nah, kalau untuk saat ini apa yang akan dilakukan menjelang kenaikan kelas menjelang perpisahan, Pak Arya? Tadi juga ada Pak Ali bertanya bagaimana antisipasinya sehingga tidak ada pungutan-pungutan yang bisa memberatkan warga.
3: Ya, pertama tentu kami meminta partisipasi aktif dari masyarakat ya, untuk juga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan, terutama di tahun akhir ya, akhir tahun pelajaran ini ya, akhir tahun pelajaran biasa ini kan banyak yang berkaitan dengan misalnya ujian, kemudian ijazah, ya, SKL, kemudian kegiatan perpisahan. Tentu ya, dalam pelaksanaan ini dari catatan kami banyak timbul permasalahan, terutama yang berkaitan dengan penarikan biaya ya. Misalnya SKL ya, diberikan dengan syarat harus melunasi uang komite atau BPP atau sumbangan gitu. Kemudian begitu juga di perpisahan ya. Perpisahan ini sebenarnya kan bukan bagian dari proses kegiatan belajar mengajar, hanya sifatnya seremonial kan, sehingga sebenarnya itu tidak boleh difasilitasi oleh sekolah berkaitan dengan pengumpulan dana, terutama dijadikan syarat misalnya untuk ijazah segala macam begitu. Nah, ini yang kami sering ingatkan sekolah-sekolah, bahkan kita mendorong juga dinas untuk mengeluarkan edaran terkait dengan larangan pungutan di perpisahan ini begitu.
1: Warga ketika ingin melapor ya, nanti Mas Arya seperti apa? Apakah nanti identitasnya ada ketakutan atau kekhawatiran kan warga kalau mau melapor misalnya di Mas Arya?
3: Caranya jadi identitas apa? Kita bisa rahasiakan ya, bisa melapor ke kantor atau melalui via telepon, via WhatsApp, dan itu identitas kami jamin dan kami rahasiakan begitu. Karena ada beberapa juga yang kami tangani ya, yang laporan dari masyarakat itu yang kami rahasiakan.
1: Untuk sejauh ini temuannya kami, apa saja ya?
3: Jadi teman kita kemarin ada informasi memang terkait dengan perpisahan ya, terkait dengan penarikan dana perpisahan yang ini sedang kita dalami. Terus kemudian terkait dengan SKL ya, yang disyaratkan melunasi sumbangan atau uang komite atau DPP, itu juga kami tangani begitu.
1: Baik. Ya, Mas Arya nih, kalau untuk saat ini tadi dari beberapa temuan itu sendiri, apa yang coba ditekankan oleh Ombudsman kepada warga ketika misalnya mendapatkan informasi-informasi yang mungkin masih bisa ada solusi konkret yang perlu dikomunikasikan sehingga tidak ada ketakutan kekhawatiran bagi masyarakat untuk misalnya ada kebijakan-kebijakan dari pihak sekolah yang tidak apa ya, yang tidak ada manfaatnya mungkin bagi warga, bagi orang tua siswa.
3: Tentu kan di sekolah ini ada komite. Komite ini kan yang mengakomodir aspirasi dari masyarakat, sehingga kita sarankan kepada masyarakat ya, ketika misalnya ada indikasi ya terkait dengan penarikan biaya, ya tentu bisa ditanyakan dulu kan di komite apa dasarnya, ini untuk kegiatan apa kan, karena itu boleh tuh, bukan berarti tidak boleh gitu. Justru komite nanti yang memfasilitasi nih, kira-kira misalnya sesuai ketentuan itu seperti apa. Nah ini yang kami harapkan begitu, masyarakat bisa menyampaikan, kemudian komite dapat menindaklanjuti sebagai cerminan dari orang tua siswa kan, cerminan dari masyarakat untuk bisa komunikasi dengan pihak sekolah.
2: Baik, baik.
1: Ya, Pak, terima kasih Mas Arya sudah bersama kami. Mohon maaf ini karena waktunya sudah mepet sekali untuk kita terus mengudara.
2: Ya, insya Allah mungkin dalam kesempatan nanti kita akan kembali ya, bisa menghubungi Pak
1: Arya Wiguna.
2: Baik. Assalamualaikum Pak Arya, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, tuntas sudah kebersamaan kita ya di Halo RRI. Tidak benar terasa sekali. Waktunya sudah mepet sekali. Saya Fatmawati.
2: Ya, dan saya Dian Mustafa.
1: Pamit undur, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI. Hanya di Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, kami sampaikan lintas informasi Hari Kebangkitan Nasional atau HKN yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi pengingat lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit dari penjajahan dan membangun persatuan. Momentum ini juga dimaknai sebagai ajakan bagi generasi muda untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Runner-up kedua Putri Kebaya NTB Hurul In mengatakan tantangan generasi muda saat ini bukan lagi penjajahan fisik, melainkan rasa malas, penyebaran hoax, rendahnya literasi, dan minimnya kepedulian sosial. Menurutnya, semangat persatuan dan pendidikan menjadi kekuatan penting bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan tersebut. Anak muda juga diharapkan lebih bijak memanfaatkan teknologi dan media sosial agar mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar lintas informasi, tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Sudah siap nanti ada Andi Suhandi yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Saya Dian Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Indonesia. Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Generasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk melanjutkan menghadirkan rangkaian acara Pro 1 Radio Mataram untuk hari ini ya, di momen Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Dan hari ini saya menggantikan rekan kami sebelumnya, Mardiana Mustafa. Dan mengawali kebersamaan di pagi hari ini, kami ketengahkan podcast bersama BNPB untuk mengisi beranda Astacita hari ini yang berjudul Edukasi Kebencanaan untuk Indonesia yang Rawan Bencana. Kita simak bersama.
2: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
3: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
2: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
3: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
2: Oke.
3: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
2: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
3: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
2: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
3: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
2: Okay.
3: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
2: Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda gak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda gak sih Pak?
3: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
2: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
3: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
2: dapat praktiknya.
3: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
2: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
3: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
2: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
3: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
3: bahkan bertambah
2: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
3: Semuanya.
2: Tapi ya?
3: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
2: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulang bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Mm-hmm. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
2: Untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
3: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
3: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
2: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
3: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
2: Berapa nominalnya, Pak?
3: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
2: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
3: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
2: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
3: dalam
2: tetap.
3: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
2: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
3: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
2: Berarti
3: tapi
2: akan lebih banyak ya?
3: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
2: masih relatif aman begitu,
3: masih
2: ya.
3: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
2: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
3: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
0: Terima
2: dan
0: kasih Mbak Suwanti.
2: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian kami hadirkan podcast bersama BNPB ya, dengan topik edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Tadi bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Dan podcast tadi adalah kerjasama RRI dan Antara. Baik pendengar, kami akan lanjutkan untuk terus menemani Anda di NTB siang ini. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 1 RRI Mataram.

Dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, kebangkitan nasional bukan hanya cerita masa lalu yang tersimpan di buku sejarah. Kebangkitan nasional adalah semangat yang terus hidup, tumbuh, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semangat untuk bangkit bersama, menjaga persatuan, dan percaya bahwa masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak bangsa. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara menjadi kalimat penuh harapan di tahun ini. Mengingat bahwa tunas bangsa adalah harapan negeri. Anak-anak dan generasi muda bukan sekedar penerus, tetapi mereka adalah penentu arah Indonesia di masa depan. Ketika generasi muda tumbuh dengan pendidikan yang baik, karakter yang kuat, cinta budaya, serta semangat gotong royong, maka bangsa ini sedang menyiapkan pondasi yang kokoh untuk menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan yang bukan hanya soal batas wilayah atau pertahanan negara, namun kedaulatan juga berarti kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki sendiri. Mampu menjaga identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Mampu mencintai produk sendiri, budaya sendiri, bahasa sendiri, dan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk kembali mengingat perjuangan para tokoh bangsa yang dulu menyatukan semangat rakyat demi kemerdekaan. Kini, perjuangan itu hadir dalam bentuk yang berbeda. Menjaga generasi muda dari pengaruh negatif, memberikan ruang tumbuh yang sehat, mendukung kreativitas mereka, dan memastikan mereka tidak kehilangan jati diri bangsa di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu cepat. Mari jaga tunas bangsa hari ini demi Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat di masa depan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera membentuk tim penanggulangan konflik sosial. Tujuannya untuk memperkuat antisipasi terhadap potensi konflik di tengah masyarakat. Permintaan itu disampaikan Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Lombok Barat Selasa kemarin. Menurut Tito, setiap daerah memiliki karakter dan tingkat kerawanan konflik yang berbeda. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki sistem penanganan yang cepat, terstruktur, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih

0: Bekasi.
1: Masih di NTB siang ini bersama saya Andi Suhandi yang menemani Anda ya untuk merangkai acara Prosatu Radio Mataram hingga NTB sore nanti. Di momen Hari Kebangkitan Nasional, satu informasi kami ketengahkan di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon memaknai Hari Kebangkitan Nasional di tahun ini sebagai momentum lahirnya kesadaran berbangsa. Karena menurutnya kesadaran tersebut mampu menyatukan keberagaman Indonesia menjadi kekuatan nasional. Ya, beliau mengatakan semangat kebangkitan nasional 1908 ini menjadi titik awal transformasi perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Dan peristiwa tersebut, pendengar, ini menjadi fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa ketika kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan ya kekuatan melalui pemikiran dan organisasi. Dan sebelum tumbuhnya kesadaran nasional, perbedaan suku, kemudian bahasa dan wilayah ini kerap dimanfaatkan penjajah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Namun setelah lahirnya semangat kebangkitan nasional, keberagaman tersebut justru berubah menjadi kekuatan untuk mempersatukan bangsa. Dan semangat kebangkitan nasional tahun ini ya, hari ini, turut melahirkan tentunya tonggak sejarah penting lainnya, seperti kita juga merayakan Hari Sumpah Pemuda ya di tanggal 28 Oktober, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Dan perbedaan-perbedaan itu kemudian ini menjadi kekuatan yang menyatukan kita bersama ya. Kebangkitan nasional ini merupakan proses dinamis ya untuk menghadapi perubahan zaman.

tanpa kehilangan jati diri bangsa. Ya, pendengar, diungkapkan oleh Fadlizon juga, kebangkitan ini juga berarti keberanian bangsa untuk keluar dari ketertinggalan dan belenggu ketidaktahuan. Dan ia berharap juga semangat Hari Kebangkitan Nasional terus menjadi pengingat pentingnya persatuan dalam menjaga keutuhan bangsa. Sementara itu, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan pandangan Presiden Prabowo Subianto tentang Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Ia menjelaskan bahwa momentum Harkitnas 2026 ini harus dapat dimanfaatkan dalam menyatukan visi dan kekuatan.

di bumi Indonesia. Semangat membara, kebangkitan Indonesia kita wujudkan bersama. Dari Sabang hingga Merauke, negeri yang indah, kita berdiri teguh menjaga keutuhan bangsa. Dengan semangat juang, kita bergerak maju membangun Indonesia emas, cita-cita yang suci. Karya dan inovasi kita tanamkan dalam jiwa. Mengukir prestasi, menembus batas langit biru, kita jaga keberagaman dalam persatuan yang kokoh, Bhinneka Tunggal Ika. Semangat yang tak tergoyahkan, gotong royong kita hidupkan. Saling tolong menolong, membangun bangsa yang kuat, tak tergoyahkan oleh zaman. Pendidikan adalah kunci cahaya menuju masa depan. Generasi emas kita didik dengan ilmu yang murni. Bersama-sama kita berjuang mengatasi rintangan menuju Indonesia emas penuh kejayaan dan kemurnian. Kita jaga alam, harta karun yang tak ternilai. Konservasi dan kelestarian tugas kita yang sejati. Kebangkitan Indonesia emas, harapan yang terpancar di setiap langkah kita. Kejayaan kita wujudkan bersama, bersatu dalam semangat. Kita berdiri teguh, kebangkitan Indonesia emas, nyatakan dalam tindakan. Mari kita bersama wujudkan impian yang suci. Indonesia emas, bangkitlah, kejayaan tercipta.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di NTB siang ini masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda. Anda yang saat ini sedang menjalani aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan ya, rutinitas Anda di hari ini, semoga semuanya lancar ya, semoga sesuai harapan dan yang pastinya tetap semangat. Dan saya hadirkan satu informasi dari Lombok Barat mendengar. Ini informasi terkait DPRD Lombok Barat yang mengawal program 1 miliar demi kesejahteraan desa. Jadi komitmen mempercepat pembangunan desa kembali ditegaskan melalui kehadiran unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dalam kegiatan pengarahan serta penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran program 1 miliar per desa yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat. Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indrayadi hadir langsung dalam agenda strategis tersebut, dan ia pun didampingi Wakil Ketua DPRD Tuan Guru Haji Hardiatullah serta Ketua Komisi 3 DPRD Fauzi. Dan ini sebagai bentuk dukungan kelembagaan terhadap kebijakan pembangunan berbasis desa. Nah, mendengar program 1 miliar per desa ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam kesempatan tersebut, lalu Ivan Indrayadi juga menegaskan DPRD memberikan dukungan penuh terhadap program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa. Dan alokasi anggaran tersebut diharapkan bisa mampu memperkuat sektor infrastruktur dasar, kemudian pemberdayaan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas layanan masyarakat. Sementara itu pendengar, kehadiran Wakil Ketua DPRD dan Ketua Komisi 3 DPRD juga memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan program berjalan efektif dan transparan. Dan program ini tentu diharapkan tidak hanya menjadi simbol anggaran pembangunan, tetapi ini menjadi motor penggerak ya, motor penggerak perubahan di desa-desa Lombok Barat agar lebih mandiri dan juga berdaya saing.

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.

Ya, mendengar Pro Satu Radio Mataram, salah satu lagu dari miliknya IDP ya, Indah Dewi Pertiwi. Ini salah satu lagunya di tahun 2015, Meninggalkanmu. Saya belum meninggalkan Anda pendengar, saya akan terus menemani Anda, menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti di NTB sore. Satu informasi kembali kami ketengahkan pendengar, ini informasi di tengah momen Hari Kebangkitan Nasional, Lombok Barat meraih penghargaan Creative Financing terbaik untuk wilayah Timur Indonesia. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat regional setelah meraih penghargaan apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara yang digelar di kawasan wisata Merumata Senggigi. Jadi penghargaan bergengsi tersebut menempatkan Lombok Barat sebagai kabupaten terbaik dalam kategori creative financing, yakni kemampuan daerah dalam mengembangkan inovasi pembiayaan, pembangunan serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini atau LAS, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat. Dan juga menambahkan bahwa Lombok Barat dinilai unggul dari 46 kabupaten di kawasan tersebut karena dinilai mampu melakukan kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Dan menurutnya indikator penilaian utama dalam penghargaan ini adalah kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD dan inovasi pembiayaan yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di laman informasi kami di rri.go.id. Dan nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, waktu terus merapat ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita nantikan dinamika olahraga yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Baik, pendengar Pro 1 Irene Mataram, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak rangkaian acara yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.
1: Di negara lain tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan kalian. Karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33,

0: Secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, barusan kita sudah menyimak pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 yang langsung tadi disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Penyampaian pidato akan kami lanjutkan kembali, namun saat ini kita jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat mendirikan ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kembali kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah berubah. Turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat sebaliknya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar tapi benar, jangan besar tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau, oh ada. Ada pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Stellar 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle. Benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum. Berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus, saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, Bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri. kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong, kita percaya kepada saling mendukung itu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan biaya cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Sudah ada. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state, deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capek. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita simak pidato Presiden RI pada rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026 dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 yang tadi kita dengarkan. Simak langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi dalam Warta Berita Nusa Tenggara Barat di siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkut 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis sebagai langkah memperkuat penanganan kasus kekerasan dan asusila. Faras Ijal Khairi tampil gemilang pada ajang kejuaraan nasional karate 2026 yang dirangkaikan dengan seleksi nasional timnas di Bandung. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB Siang untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis sebagai langkah memperkuat penanganan kasus kekerasan dan asusila. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, rencana itu menyusul kembali mencuatnya kasus dugaan asusila di lingkungan pondok pesantren yang melibatkan oknum ustaz dengan korban 4 orang santri. Diketahui saat ini unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak UPT PPA Lombok Tengah telah melakukan pendampingan terhadap para korban, khususnya dalam proses pemulihan trauma. Pihaknya menilai kebutuhan tenaga psikolog klinis semakin mendesak karena angka kasus asusila di Lombok Tengah semakin tinggi. Tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sesama jenis. Ia berharap keberadaan psikolog klinis nantinya dapat memperkuat layanan pendampingan korban, pemulihan trauma, hingga upaya pencegahan kekerasan seksual di Lombok Tengah.
1: Kita punya di UPT, walaupun belum apa ya, belum cukup ya, depan memang kita akan harus tingkatkan ini fasilitasnya. Salah satu salah satu formasi yang kita usulkan di formasi CPNS itu kan, psikologi klinik ya, klinis ya istilahnya. Dalam rangka itu, dalam rangka mendampingi anak-anak. Kalau saat ini kan, kalau yang sekarang kan kita meng-hire secara apa namanya, secara insidental, secara kasuistik. Kalau ke depan ini kan kita bisa.
0: Firman menambahkan langkah tersebut merupakan langkah jangka panjang. Sementara untuk jangka pendek, pihaknya juga akan segera berdiskusi dengan tokoh agama, Kementerian Agama, serta para pengasuh pondok pesantren guna memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Ia mengaku prihatin kasus tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren yang selama ini menjadi tempat anak-anak menimba ilmu dan pendidikan agama. Menurutnya, perbuatan oknum tersebut berpotensi mencoreng nama baik lembaga pendidikan.

dan pembenahan sarana air minum dan sanitasi di 10 desa penerima manfaat. Program meliputi pembangunan jaringan distribusi air minum, sambungan rumah fasilitas MCK, hingga reservoir dengan target 1.088 sambungan rumah. Menurut Sofian, seluruh surat perjanjian kerjasama dan rencana kerja masyarakat telah rampung disusun, sehingga pekerjaan fisik dapat langsung dimulai begitu dana masuk ke rekening kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menerima apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku kategori Creative Financing. Lombok Timur menempati posisi kedua mengungguli Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sementara itu posisi pertama diraih Kabupaten Lombok Barat. Untuk kota juara diraih Kota Mataram dan provinsi diraih Provinsi NTB. Daerah yang mendapatkan apresiasi ini mendapatkan pula dana insentif dengan besaran 1 miliar rupiah untuk peringkat 3, 2 miliar rupiah bagi peringkat 2, dan 3 miliar rupiah untuk peringkat 1. Kategori ini dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan. Penilaian meliputi inovasi, pajak, dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, serta pemanfaatan CSR untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Selain itu, dinilai pula efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan BLUT, serta kemampuan menjalin kerjasama dengan badan usaha melalui skema KPDBU, aspek digitalisasi, tata kelola keuangan, dan konsistensi opini LKPD juga menjadi bagian penting dalam menentukan keunggulan daerah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan penghargaan ini sebagai apresiasi atas prestasi sekaligus memberikan tambahan fiskal. Penghargaan ini pula diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. SMK N3 Mataram berhasil meraih juara satu pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 untuk bidang Lomba Welding atau Pengelasan. Kompetisi berlangsung selama 2 hari, tanggal 18 hingga 19 Mei 2026 di Bengkel Pengelasan SMK N3 Mataram yang juga menjadi tuan rumah kegiatan. Prestasi tersebut diraih oleh peserta M. Zulfikar di bawah bimbingan guru pendamping M. Sadam. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan SMK N3 Mataram menjadi wakil NTB pada LKS tingkat nasional. LKS bidang welding tahun ini diikuti 6 sekolah menengah kejuruan dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat, yakni SMK N3 Mataram, SMK N2 Kota Bima, SMK N3 Plampang, SMKN 1 Plampang, SMKN 1 Kopang, SMKN 1 Pringgebaya, dan SMK Room Inovasi. Dalam perlombaan, peserta diuji kemampuan teknik pengelasan menggunakan metode SMAU dan GEMAU yang merupakan standar industri pengelasan modern. Selain keterampilan teknik, peserta juga dinilai dari ketelitian, ketahanan fisik, serta kemampuan bekerja sesuai standar industri. Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan visual hasil les dan uji kebocoran sambungan. Asesor dari BLK Skill Center NTB, Diana Putri Jayanti menyatakan penilaian dilakukan untuk memastikan kompetensi peserta sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Sementara itu, Kepala SMK N3 Mataram Sulman Haris mengatakan keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus bukti bahwa pendidikan vokasi di Nusa Tenggara Barat terus berkembang dan mampu mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelasan. Ia berharap prestasi ini dapat memotivasi siswa lain untuk terus meningkatkan kemampuan dan siap bersaing di tingkat nasional. Saudara, UIN Mataram dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperkuat jejaring akademik internasional melalui pelaksanaan The International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies
dan The Graduate International Conference 2026. Kegiatan berlangsung di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat pada 18 hingga 21 Mei 2026.

2026 dengan melibatkan ratusan akademisi dari dalam dan luar negeri. Konferensi internasional tersebut diikuti lebih dari 175 pemakalah secara luring dan daring. Forum ini menjadi ruang kolaborasi akademik untuk membahas penguatan studi Islam interdisipliner dalam respon tantangan global. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir menegaskan pentingnya penguatan jejaring akademik lintas institusi dalam menghadapi perubahan global. Menurutnya perguruan tinggi Islam harus mampu membangun inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Asep Saifuddin Jahar menyampaikan konferensi internasional harus menjadi ruang melahirkan solusi akademik yang aplikatif. Ia berharap kolaborasi perguruan tinggi Islam semakin kuat dalam menghadapi isu global seperti kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan krisis lingkungan. Polda Nusa Tenggara Barat meningkatkan penanganan kasus dugaan eksploitasi seksual dengan terlapor seorang warga negara Selandia Baru berinisial RMS ke tahapan penyidikan. Kasus ini dilaporkan 3 warga lokal yang mengaku menjadi korban. Penanganan kasus ini berada di Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Barat. Namun polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kemungkinan penetapan tersangka. Laporan terhadap RMS masuk ke Polda NTB pada akhir Januari 2026. 3 pelapor mendapat pendampingan hukum dari BKBH Mataram. Joko Jumadi mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi sebelum menggelar perkara. Pihaknya berharap kepolisian segera memberikan kepastian hukum terkait status terlapor. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur berhasil mengamankan seorang terduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Terduga pelaku yang diamankan berinisial SA, seorang wira swasta asal Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Dalam pengungkapan tersebut, petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di 2 lokasi berbeda dan menemukan sejumlah barang bukti timbangan, alat hisap, sabu, dan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram. Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Lalu Rusmaladi menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sembalun. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan awal, SA diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Terduga pelaku terancam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman penjara di atas 10 tahun penjara. Faras Ijal Khairi tampil gemilang pada ajang Kejuaraan Nasional Karate 2026 yang dirangkaikan dengan seleksi nasional timnas di Bandung tanggal 9 sampai 12 Mei 2026. Karateka asal Kota Mataram itu berhasil meraih medali emas nomor kata perorangan putra sekaligus memastikan diri lolos ke Timnas Karate Indonesia. Pelatih Karate Mataram Lutfi menyebutkan Faras menjadi satu-satunya atlet yang menyumbangkan medali emas bagi kontingen Mataram dalam kejurnas tersebut. Pada ajang itu Mataram menurunkan 5 atlet terbaik, yakni Jimmy Aditya Akbar yang turun di kelas Kumite 55 kg putra, Sandi Ardian Putra di Kumite 67 kg putra, Larissa Lakaisa di Kumite 68 kg putri, kemudian ada Abdira Nidirasi di Kumite 55 kg putri, serta Faras Ijal Khairi di nomor kata perorangan putra. Keberhasilan Faras meraih emas membuat lolos otomatis ke tim nasional. Capaian tersebut menjadi hasil dari program latihan intensif yang dijalani para atlet di bawah pembinaan Pladda Sangkareang. Kejurnas Karate 2026 juga menjadi ajang evaluasi kesiapan fisik dan mental atlet menghadapi persaingan tingkat nasional. Persaingan berlangsung ketat karena diikuti karateka terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.
Kedepan, tim pelatih menargetkan atlet Mataram dapat menembus level internasional melalui tim nasional dan berpeluang tampil pada kejuaraan tingkat Asia hingga dunia. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis sebagai langkah memperkuat penanganan kasus kekerasan dan asusila. Paras Ijel Khairi tampil gemilang pada ajang kejuaraan nasional karate 2026 yang dirangkaikan dengan seleksi nasional Timnas di Bandung. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Menatara, masih tentunya saya Andi Suhandi menemani ruang dengar Anda ya di NTB siang ini untuk menemani Anda yang mungkin saat ini sedang istirahat ya, setelah dari pagi sampai jam 12 tadi, atau bahkan ada yang sampai jam 1 ya bekerja, dan saat ini sedang menikmati istirahat siang. Ada yang sholat zuhur, kemudian ada yang rebahan, atau mungkin ada yang saat ini sedang menikmati makan siang. Kalau Anda sudah selesai makan siangnya, sepertinya menikmati makanan-makanan yang manis dan cukup ringan di siang hari ini ya, agak tepat juga ya untuk dinikmati. Salah satunya adalah cendol. Apakah Anda pecinta cendol? Kalau saya iya, karena cendol itu segar, apalagi baru keluar dari lemari pendingin ya. Nah, pendengar, cendol sangatlah populer di Indonesia, terlebih lagi saat cuaca panas seperti saat ini ya di siang hari. Jadi meski sudah sangat akrab dengan es cendol, mungkin Anda pernah terpikirkan bahwa es cendol itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan punya sejarah panjang di Nusantara. Bahkan dalam akun Instagram RRI Official disebutkan minuman tradisional ini dipercaya sudah dikenal sejak masa kerajaan. Wah, ternyata punya sejarah tersendiri ya cendol. Nah, cendol ini pendengar merupakan minuman tradisional yang banyak ditemukan di Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, di Indonesia sendiri cendol ini dipercaya berasal dari budaya masyarakat Jawa dan Sunda sejak ratusan tahun yang lalu. Namun cendol ini sendiri diduga berasal dari tekstur butiran hijau yang kenyal dan terasa jendol saat diminum. Nah, pada zaman dahulu pendengar, cendol ini dibuat dari tepung beras atau tepung hun, kue yang dicampur pewarna alami dari daun pandan atau daun suji ya. Nah, minuman ini kemudian disajikan dengan santan dan gula merah cair yang memberikan rasa manis khas Nusantara. Nah, cendol dulunya ini dikenal sebagai minuman rakyat yang sering dijual di pasar tradisional, pinggir jalan hingga acara hajatan, karena memang bahan-bahannya ini sederhana dan cukup mudah ya untuk ditemukan, sehingga tidak bisa tidak. Jadi minuman ini cepat populer di berbagai daerah. Dan menariknya pendengar, setiap daerah ini punya versi cendol yang berbeda-beda. Di Jawa Barat misalnya ada es cendol khas Sunda, sementara di Jawa Tengah lebih dikenal dengan nama es dawet. Meski tampilannya mirip ya, namun rasa dan penyajiannya bisa berbeda. Nah pendengar, selain menyegarkan, es cendol ini juga mencerminkan kekayaan kuliner tradisional Indonesia. Jadi perpaduan santan, kemudian gula aren, dan cendol yang hijau, ini menunjukkan bagaimana masyarakat Nusantara ini sejak dulu memanfaatkan bahan alami di sekitarnya. Jadi warna hijau pada cendol ini juga identik dengan kesegaran dan alam ya. Sementara gula merah dan santan ini menjadi ciri khas rasa tradisional Indonesia yang manis dan gurih. Nah, hingga sekarang es cendol ini tetap bertahan meski banyak minuman modern bermunculan ya. Es cendol kini hadir dalam berbagai inovasi modern. Ada yang dipadukan dengan durian, nangka, bahkan es krim. Tetapi meski tampil lebih kekinian, cita rasa tradisionalnya ini tetap dipertahankan. Dan ini membuktikan bahwa kuliner tradisional Indonesia tetap dicintai lintas generasi ya. Jadi es cendol ini bukan sekedar minuman pelepas dahaga, tapi juga bagian dari sejarah dan budaya kuliner Nusantara. Dari pasar tradisional hingga kafe-kafe modern, kesegaran cendol ini akan tetap melegenda ya sampai saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar salah satu lagu yang kita dengarkan tadi adalah lagunya Tulus, Langit Abu-Abu. Nah, lagunya ini dirilis tahun 2018. Masih kami temani Anda pendengar di Maksi ya, makan siang bersama teman sejati. Kalau tadi saya menghadirkan makanan yang minuman ya. Minuman yang manis, ada rasa gurihnya juga karena berpadu dengan santan dan gula merah. Cendol. Ternyata cendol itu memiliki cerita tersendiri ya, di mana eksis sejak zaman kerajaan. Nah, kita tinggalkan yang manis-manis dan gurih karena ada ikan sapu-sapu. Nah, pendengar, kalau menyebut ikan sapu-sapu ini yang tergambar di pikiran Anda, ikan seperti apa? Ya, betul sekali. Ikan yang cukup cepat ya berkembang biaknya. Nah, siapa sangka ikan yang sering dianggap pengganggu di sungai dan danau ini justru menjadi santapan lezat di beberapa negara. Ikan sapu-sapu yang dikenal dengan nama ilmiah Hippostomus Plecotomus namanya. Nah, kerap ini dipandang sebelah mata di Indonesia karena bentuknya yang aneh dan habitatnya yang kotor ya. Namun di belahan dunia lain, ikan ini justru naik kelas menjadi bahan makanan bernilai. Wah. Wow. Nah, fenomena ini menunjukkan bagaimana perbedaan budaya dan kebutuhan ini bisa mengubah persepsi terhadap suatu bahan pangan. Jadi di negara-negara tertentu, ikan sapu-sapu ini bukan hanya dikonsumsi, tetapi juga diolah menjadi hidangan khas yang menggugah selera. Salah satu negara yang cukup dikenal mengkonsumsi ikan sapu-sapu adalah Brazil. Jadi di negara Brazil, ikan ini hidup di sungai besar seperti Amazon dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai sumber protein. Nah, dagingnya cukup padat dan tidak mudah hancur, membuat cocok untuk diolah menjadi sup atau dibakar. Bahkan di beberapa daerah di Brazil ini memiliki resep tradisional yang untuk mengolah ikan ini dengan bumbu rempah khas Amerika Selatan. Selain Brazil, Meksiko juga termasuk negara yang mulai memanfaatkan ikan sapu-sapu sebagai bahan makanan. Awalnya ikan ini dianggap sebagai spesies invasif yang merusak ekosistem lokal, namun pemerintah setempat bersama masyarakat berinisiatif mengolahnya menjadi berbagai menu seperti fillet goreng hingga campuran taco. Dan upaya ini tidak hanya mengurangi populasi ikan tersebut, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Dan pendengar, di beberapa wilayah Amerika Serikat bagian selatan, terutama daerah yang memiliki perairan hangat, ikan sapu-sapu juga mulai dilirik sebagai alternatif sumber protein. Jadi meski belum populer secara luas, sejumlah komunitas nelayan mencoba mengolahnya menjadi makanan olahan seperti nugget ikan atau ikan asap ya. Dan menariknya nih pendengar, tren konsumsi ikan sapu-sapu juga mulai diperhatikan oleh para ahli lingkungan. Jadi mereka melihat potensi besar dalam menjadikan ikan ini sebagai solusi atas masalah spesies invasif ya. Jadi dengan meningkatnya permintaan sebagai bahan makanan, populasi ikan sapu-sapu ini dapat lebih terkendali tanpa merusak ekosistem. Jadi meski demikian, tidak semua orang langsung tertarik ya untuk mengonsumsinya karena tekstur kulit yang keras ya, tampilan yang kurang menggoda. Ini menjadi tantangan tersendiri ya. Namun dengan teknik pengolahan yang tepat, daging ikan sapu-sapu bisa menjadi hidangan yang lezat dan bergizi. Dari yang awalnya dianggap hama, kini ikan sapu-sapu perlahan menemukan tempat di meja makan dunia. Mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ikan ini layak dimakan ya, melainkan kapan kita berani mencobanya. Apakah berani? Siapa tahu ya, setelah dimasak Anda berselera dan itu menjadi makanan favorit. Baik pendengar, kami hadirkan beberapa lagu kembali ya untuk kita nikmati bersama, karena nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami akan menemani Anda dalam Indonesia banget, 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam cek fakta, di mana teh adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan kafein crash seperti kopi. Jadi dengan lebih dari 1500 jenis teh adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan polifenol, di mana antioksidan ini sangat membantu tubuh untuk melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Dan teh juga cenderung tidak menyebabkan kafein crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Jadi, dalam sebuah laman kesehatan juga menyebutkan antioksidan dalam teh ini memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan bertahan lama. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, masih dengan suasana yang cukup terik ya di siang hari ini bersama saya Andi Suhandi di Indonesia banget, 100% Indonesia, 100% Indonesia. Yang ingin bergabung di Indonesia banget boleh ya, silahkan dicoba untuk menelpon ya di 081 80 2056000 atau 0370 646 5221. Namun sebelum kita ke penelpon, boleh kita hadirkan satu lagu dulu ya. Saya pilihkan lagu dari miliknya Valen Duga, Ternyata Tanpamu Aku Baik-Baik Saja.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya langsung buka ya. Anda yang ingin bergabung di 081-8020-56000 atau di 0370-646-521. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bunda Aisyah.
1: Iya, nadaku sehat pelinggih deh.
0: Alhamdulillah, Bunda.
1: Iya, keluarga di rumah Umi dan Bapak sehat kan?
0: Alhamdulillah, insyaallah selalu sehat.
1: Alhamdulillah, syukurlah mudah-mudahan pelinggih deh sehat selalu keluarga nadaku Umi.
0: Oke.
1: Cuma doa yang Bunda punya, enggak punya harta.
0: Ah, Bunda ada-ada aja.
1: Lagunya dari Jessie aja yang garis tangan.
0: Garis tangan?
1: Iya, garis tangannya Bunda itu memilih seseorang.
0: Orang Bu mana?
1: Udah lagunya buat Mas Raja ya. Salam kangen, salam persahabatan. Asrat terus dengan yang tersayang. Mudah selalu bahagia.
0: Asik.
1: Ada Mas Jun, ada Mas Adi Gunung Sari, ada Pak Irfan, ada Pak... Pak Sapi Udin, ada Arya Taman, Pak Jerman, Pak Haji Sabudin, Kak Mas Minyak, ada Pak Nursa, ada Pak Sarun, Pak Farin maksudnya Nampura, Bapak Njit, yang ganti-ganti nama orang. Terus ada Wilsam yang ada di Lombok Timur, ada Bu Marni, Pak Sukri, ada juga Cai Hong, ada Bu Kartini, ada... siapa itu Mas Rian yang ada di Lombok Timur juga, Kak Aja Lari Cahaya, ada Pak Pajar, ada Widya bersama suaminya, ada Pak Mirian, ada Mami Hadis mungkin yang di KIR dulu nandaku, ada okay. Ini ada Pak Muhyiddin, ada Pak Mawiin, ada Alvin, ada Bajang Wai, ada Pak Lalu Didi, ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Kinanti, ada semuanya ya.
0: Oke.
1: Yang di luar daerah juga semuanya ya, yang Bang Anwar, yang di Surabaya, Mas Bram yang di Sumbawa, Bu Wiga, salam sehat Bunda, semuanya dari SPZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan lancar semuanya ya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Dan selalu bahagia seperti Bunda ini, sekalipun punya harta. Peringgit setelah bersama keluarga di rumah nanti kalau pernah hati-hati. Di sini sudah gerimis-gerimis manja sedikit-sedikit dari tadi ini.
0: Oh iya kak.
1: Tapi cuacanya semakin panas nambahku. Mudah-mudahan anda selalu diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Aisyah ya sudah bergabung di Indonesia banget untuk siang hari ini. Yang ingin bergabung kembali silahkan. Ayo dicoba. Ada siapakah ini? Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Pak Herman, Pak Jerman ya.
2: Berkait ya.
0: Ah, gimana cuaca di sana Pak Jerman?
2: Panas, Bang.
0: Oh, panas ya.
2: Iya.
0: Oh, tidak mendung, tidak hujan. Lagi. Lagunya apa?
2: Lagunya siapa ya?
0: Siapa yo?
2: Judika.
0: Judika yang mana?
2: Mana saja yang dia dengan Lesti Kejora itu.
0: Oke, saya carikan ya.
2: Nantikan salam dulu. Untuk Bunda Aisyah tadi yang pintar menghibur. Untuk Raja, untuk Bang Pajar, Ataman, Imam Firdaus, Indah, Pak Erwan, Inanti, Mbak Maya, Pak Guntur, Pak Denggedor, Widya, Bajang Lesik, Lalu Radu, semuanya juga Bang Andi.
0: Semuanya.
2: Ya, sama Kiki dan Bang Andi di Gunung Sari.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jerman, terima kasih ya sudah bergabung di Indonesia banget untuk hari ini, untuk siang ini. Baik, di belakangnya Pak Jerman yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok putus-putus suaranya ya?
3: Sinyal di bayar ini Bang Andi, tahu dan tahu kan dari lagu dia.
0: Oke.
3: Halo.
0: Halo. Oke, suaranya agak.
3: Hari ini.
0: Iya, silahkan.
3: Yo, salam buat semua ada.
0: Oke.
3: Salam kontak selalu, semoga PNRRI semuanya bersama kru-krunya sehat-sehat selalu. Oke, Pak Andi, lagu menunggu.
0: Lagunya apa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Alvin ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan yang ingin bergabung kembali, coba saya sapa nih. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat, Mbak Maya bagaimana?
4: Alhamdulillah. Ada hujan di Mataram?
0: Ih, kepanasan nih.
4: Di sini mendung.
0: Di situ mendung.
4: Nah, kalau saya, nah ini juga ini kenapa suara penelponnya ya putus-putus semuanya?
0: Iya ya, apakah karena sinyal ya, atau karena
4: nggak tahu juga sih. Nah, kadang-kadang saya ini betul suaranya nggak ada grimisnya, tadi nggak jelas suaranya, ngoling kayak Pak Herman itu. Lagu ya?
0: Lagunya apa nih?
4: Republik.
0: Republik yang mana?
4: Yang mana-mana dah.
0: Yang mana-mana?
4: Ya. Okay. Ya dah, buat semuanya aja ya. Fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali udah tetap sehat aja.
0: Amin.
4: Tapi ini semuanya kalau kita calling kan gak jelas suaranya orang yang di calling. Ya dah, dari ujung timur sampai ujung barat, okay, ujung selatan sampai ujung utara, semuanya tanpa terkecuali. Kita tunggu lagunya ya.
0: Oke.
4: Okay. Yo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung di sore hari ini. Baik pendengar, kita ke lagu ya. Lagu yang sudah kami siapkan ada lagunya Geisha, Garis Tangan.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 31 Radio Mataram. Sebelum saya terima kembali ya Anda yang ingin bergabung di ruang di Indonesia banget untuk hari ini, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi kehilangan, di mana telah hilang sebuah BPKB kendaraan roda 4 atas nama Amri Rahman Yudhistiro dengan merek kendaraan, yakni dengan nomor polisi DR2094EI dan nomor BPKB-nya H.0605772.1. Barang tersebut diperkirakan hilang pada bulan April 2026 di rumah pelapor Jalan Jombang C nomor 5 Taman Baru, Pagesangan Baru, Kecamatan Kota Mataram. Dan bagi Anda yang menemukan barang tersebut, mohon bisa dikembalikan kepada Amri Rahmat Yudhistiro yang beralamat di Jalan Jombang C nomor 5 Taman Baru, Pagesangan Baru, Kecamatan Kota Mataram. Sekali lagi, ini hilang PPKB kendaraan roda 4 ya, atas nama Amri Rahman Yudhistiro. Jadi nomor BPKB-nya ini H0605772.2. Terus nomor kendaraannya ini DR2094. Diperkirakan hilang di bulan April 2026 di Jalan Jombang C nomor 5 Taman Baru, Pagesangan Baru, Kecamatan Mataram. Nah, untuk Anda yang merasa menemukan barang tersebut, bisa langsung dikembalikan ke Bapak Amri Rahman Yudhistiro di Jalan Jombang C nomor 5 Taman Baru, Pagesangan Baru, Kecamatan Mataram. Baik pendengar, kembali ya saya coba untuk menerima atensi Anda. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Widya. Iya, Widya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarku baik-baik.
0: Enggak lagi sibuk nih.
1: Mau berangkat ke sawah, tapi Gajah Mesir dia bilang bentar dulu katanya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Lagu gurusi tembakau di sawah.
0: Silakan, pengen lagu apa ini?
1: Cari pacar lagi ya.
0: Cari pacar lagi. Kenapa harus cari pacar lagi?
1: Dari SC12 tapi.
0: Oke,
1: saya makan dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Kami sayang, semoga sehat selalu panjang umur dan berarti kita. Ada Bunda Kartini, ada Bunda Maya, Mas Yogi, Bang Karel, Panurta, Bang Kajar, Bang Ayem, Bang Azrul, Bunda Jaya, Bunda Siti Hajar, Bang Alvin, Dangjun, Haji Herman, Anissa Agudin, Bang Mungkin, Bang Mawiin, Kaku Buntur, Bang Anwar, Bunda Isa, Bu Aneli, Aisyah juga di pengundur ya, buat semuanya aja.
0: Sampai jumpa kembali.
1: Sudah ketemu laginya?
0: Lagi nyari.
1: Kalau ada ketemu ya mana-mana ya.
0: SC12.
1: Terima kasih
0: Candi
1: ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Widya yang ada di Lombok Tengah. Terima kasih ya. Baik, di belakangnya Widya ada siapa? Siapa nih? Silakan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Muhyiddin ya.
2: Iya, di Kampung Dayu.
0: Oke. Silakan Pak Muhyiddin, pengen pengen lagu apa?
2: Enggak ada satu kan, ini ada seminggu enggak naik, sudah 9M untuk induk deh yang naik.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Yang belum gitar.
0: Apa?
2: Gitar rolis ada?
0: Gitar rolis?
2: Iya.
0: Takutnya lama-lama, kalau lama-lama enggak bisa ini.
2: Apa sih yang gitu? Noah ada, Noah.
0: Noah ya,
2: ya itu aja.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat siapa yang masuk baru ini?
0: Ada Widya ya, tadi itu.
2: Ya, terima kasih kepada Nana Widya. Ada juga Bunda Mas Nia, gimana kabar? Saya Bang Anwi di Indonesia. Ada juga mau ini Tanjung, ada Bang Guntur dari Tanjung, ada juga Bang Haji Herman juga, ya, ada juga apa ya, Widya Pipta, Bila Bayang, Bila Bayang, dari juga Alvin Bayang. Buat semua ya.
0: Oke, siap.
2: Semuanya kita gabung di Saksi, mari kita ramein terus Saksi RRI Mataram. Buat Bang Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Muhyiddin. Di belakangnya Pak Muhyiddin ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang 200% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bang Fajar ya?
3: Iya. Gimana kita kabarnya Bang Andi?
0: Sehat. Kalau Bang Fajar gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
3: Mendung-mendungnya ini.
0: Kenapa?
3: Sedang mendung.
0: Mendung?
3: Iya.
0: Hmm.
3: Kondisinya gimana ini?
0: Cerah.
3: Cerah.
0: Iya, cerah dia.
3: Ya, lagi tuh Bang Andi.
0: Silakan.
3: Lagu apa kabar saya?
0: Lagunya dari Armada ya.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Ada Pak Oin sama Edin.
0: Ah.
3: Kemudian ada yang lain, Pak Mendet, Merian, Bang Arvin. Terus ada media tadi namanya listrik, posisi namanya Marni, Bunda Isda, Ajar, Kinanti, Giona, Cahaya, Maya, Bunda Ida, Bunda Mesih, Bunda Kartini, Pak Jamiluddin, Bang Ordes, Bang Sahil, Bang Kizu, Bang Yogi, Bang Rajab, Pak Majapahit, ada Pak Nurbaya, ada Bajang Kayangan, semuanya Bang Andi.
0: Semua-semuanya.
3: Oke.
0: Nggih.
3: Dan nomor yang panjang rezeki yang panjang untuk Bang Andi keluarga dan keluarga besar RRI terkena sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Oke.
3: Nggih. Iya, terima kasih Bang Andi.
0: Nggih.
3: Selamat sore dan selamat bertugas. Itu lagunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Fajar ya yang ada di Lombok Tengah di Praia tepatnya. Di belakangnya Bang Fajar yang ingin bergabung ada siapa? Halo, selamat siang menjelang sore ini ya, Bunda Cahaya.
4: Ya, ada apa?
0: Ada apa katanya? Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Untung diterima saya mau berangkat.
0: Mau berangkat kemana itu?
4: Rakyat mau latihan senam, besok mau ulang uji lomba.
0: Hari apa lombanya?
4: Hari Sabtu mungkin.
0: Di mana lombanya itu?
4: Jalan Udayana. Jalan.
0: Iya. Di mana?
4: Di apa namanya itu lupa.
0: Mana yuk? Mana?
4: Di belakang begini itu apa namanya? Di gedung budaya.
0: Oh iya sudah. Semoga menang Bunda ya.
4: Ya?
0: Semoga menang. Silakan. Pengen dengar lagu apa Bunda?
4: Cari jodoh.
0: Cari jodoh. Cari pacar lagi dah ya. Gabung.
4: Cari pacar lagi soalnya enggak punya pacar ini.
0: Salamnya buat siapa?
4: Salam buat Bunda Sehajar, Bunda

0: Ang Raja, Pamuin, Pamuhilin, Pak Alvin, Bawidia, Bajang Listrik, ada sinyal niya mungkin.
1: Ada kok, ada.
0: Alvin, Pak Kinanti, buat semuanya sudah ya.
1: Semua-semuanya.
0: Ya, buat Mas Andi ya, selamat bertugas. Saya selalu aturan sama yang tersayang.
1: Oke.
0: Kasih waktunya ya, Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cahaya ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan. Ada ST12 Cari Pacar Lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, peringkat 21 Radio Mataram, lagu Armada. Apa kabar kamu sayang? Semoga kabar Anda, para pendengar 21 Radio Mataram, baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia juga ya. Dan Indonesia banget, 100% Indonesia akan terus menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Namun tugas saya harus berakhir sampai di sini untuk hari ini ya, hari Selasa, hari Rabu 20 Mei 2026. Nanti setelah saya ada rekan kami Putri Mentari yang akan menemani Anda dari pukul 15.00 hingga menjelang pukul 20.00. Untuk merangkai acara Pro 1 Radio Mataram, karena informasi dan inspirasi. Saya Andi Suhandi pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar, Pol Satukan Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir hari ini pendengar di hari Rabu 20 Mei 2026 untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi yang sudah menemani Anda tadi untuk merangkai NTB siang. Mendengar bersama saya untuk merangkai NTB sore ini sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan di acara kita selanjutnya masih di 100% Indonesia. Tentu saja Anda masih bisa request lagu dan juga kirim pesan. Dan pendengar, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45 ribu unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400 ribu unit di seluruh Indonesia. Menteri PKP RI Marwar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hai hai, kita ketemu lagi di 100% Indonesia. Oke pendengar, tadi 100% Indonesia yang pertama, sesi pertama sudah bersama rekan saya Sandi Suhandi. Dan untuk sesi kedua bersama saya Putri Mentari, silakan bergabung di 0818-0205-6000. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan Bajang Lae ya?
1: Betul, kabar okay. Baik Mbak.
0: Kabarnya baik, Bajang Lae, gimana
1: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat ya.
0: Amin. Silakan Bajang Lae.
1: Lagunya ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Tak lagi sama ya, Noah.
0: Tak lagi selama, oke.
1: Terima kasih, salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
1: Yang pertama buat Bang Irwan, Pak Sukri bersama Bunda, Bunda Kasini, Pak Fajar, Bang Ordes, Bunda Siti Hajar, Bang Dut, Pak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yogi, Bunda Anissa, Pak Tino, Pak Mauin, Sumbaya, Pak Alvin, buat Petro satu semuanya ya.
0: Ya, Bajang Lae.
1: Semoga semuanya sehat, tak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Buat Mbak Putri, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bajang Lae, silakan. Halo, Indonesia banget. Halo. Oke, terputus ya. Kita terima lagi di belakang Bajang Lae. Halo, Indonesia banget.

0: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
0: Dari Udin ini.
2: Dengan Pak Columbus ya?
0: Kok masih ingat dengan nama Columbus ini, Di?
1: Iya, silakan. Mau request lagu apa, Pak Columbus?
0: Salam, dia kangen sama anu, katanya itu lah, sama yang di sana itu lah.
1: Iya.
0: Oke, anu, lagunya itu apa ya? Lagunya yang biasa itulah, lupa saya namanya itu. Bata Senja lah.
1: Bata Senja. Yang ya. Mana nih, kita usahakan lagi atau kemana kita hari ini?
0: Ya mana-mana lah, pilihlah, terserah lah.
1: Oke.
0: Pak Kongus itu suka bahasa Inggris, bahasa lainnya dia memotivasi biar semua pinter bahasa Inggris. Biar tidak dikacangin, dicibuli sama Donald Trump gitu ya, digoreng-goreng.
1: Iya, oke. Terima kasih Pak Columbus. Silakan di belakang Pak Columbus. Halo, Indonesia banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Lordes. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat maksud ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Hujan ini.
1: Kalau di sini panas terik ini, Bang Ordes.
3: Baru mulai hujan lagi.
1: Ya, lagunya Mbak. Boleh lagu apa?
3: Lagunya Kita Usahakan ya.
1: Apa, Bang Ordes?
3: Kita Usahakan lagi.
1: Kita Usahakan lagi Batas Senja ya?
3: Iya.
1: Oke, gabung dengan ya. Pak Columbus tadi ya.
3: Iya.
1: Oke, silakan. Salam-salamnya.
3: Salam ya.
1: Ya.
3: Salam sama Bang Jang Lae, Bang Jun, Bang Alvin, Bang Ataman, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Mirian, Pak Nurfa, Bang Sinjo, Urbaya, Bunda Sita Ajar, Bunda Saya, Bunda Isa, Sinanti, Maya, Idia, kemudian Bunda I, Bunda Matenia, dan semua-semua Bang Sambat.
1: Oke, Bang Orden.
3: Yeah. Semoga Putri sehat selalu dan selamat bertugas ya.
1: Amin, terima kasih.
3: Semoga rezekinya mengalir sampai gunung letus.
1: Mantap, terima kasih.
3: Selamat Putri yang cantik, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar satu penelpon lagi ya. Sebelum nanti kita akan ke lagu dan kami informasikan akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 15:35 waktu Indonesia Tengah. Halo Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dengan Mbak Widya.
4: Ica.
2: Dengan Ica.
4: Iya.
1: Oke, Mbak Ica, silakan. Mau request lagu apa hari ini? Kabarnya baik. Mbak Ica gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah.
1: Silakan, mau request lagu apa?
4: Baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang dari Wali kan ya? Oke, silakan. Salam-salamnya Mbak Ica. Halo.
4: Buat Bang Irwan. Ukuran sama Mbak Ila. Terus ada Ortes, ada Bunda Masminya, ada Mami Pari, Mami Syabudin, Mami Bawang, ada Mbak Kinanti, juga Alvin, ada Bang Rudi juga, Pak Mawiin. Terus ada siapa lagi? Pak Ini banyak keren, Mordi, Sukardi, Suhardi, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, semuanya sudah.
1: Oke, Mbak Ica.
4: Buat Putri, mudah tetap sehat.
1: Amin.
4: Berkeluarga lagi, Ica tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita ke lagu dulu ya. Ada Noah dengan Tak Lagi Sama. Selamat mendengarkan.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang Ajen Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Oke, pendengar Pro 1, kan informasi dan inspirasi untuk menuntaskan 100% hari ini. Masih akan ada lagu, satu lagu lagi ya, dari Ada Band dengan Surga Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali membuka peluang besar bagi para pencari kerja. Melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, pemerintah daerah menggelar job fair atau bursa kerja pada 20 hingga 21 Mei 2026 dengan melibatkan puluhan perusahaan dan ratusan lowongan kerja dari berbagai sektor. Kegiatan yang dipusatkan di kantor DPM PTSP Naker, Kabupaten Lombok Utara itu diproyeksikan menjadi salah satu ajang rekrutmen tenaga kerja terbesar di Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja DPMP TSP Naker Lombok Utara, Murtaib, mengatakan hingga saat ini sebanyak 32 perusahaan telah memastikan ikut serta. Perusahaan tersebut berasal dari sektor jasa, perhotelan, hingga perbankan. Total tersedia 657 lowongan pekerjaan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai lulus SMA dan SMK hingga sarjana.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi SMK Negeri 3 Mataram berhasil meraih juara 1 pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 untuk bidang Komba Welding atau pengelasan. Kompetensi tersebut pendengar berlangsung selama 2 hari di tanggal 18 sampai 19 Mei 2026 di Bengkel Pengelasan SMK Negeri 3 Mataram selaku tuan rumah. Prestasi tersebut diraih melalui peserta atas nama M. Zulfikar yang dibimbing oleh guru pendamping M. Sadam. Keberhasilan ini sekaligus mengantarkan SMK Negeri 3 Mataram sebagai wakil NTB untuk bersaing di tingkat nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar, berdasarkan informasi yang saya lansir dari website kami di rri.co.id, LKS bidang welding tahun ini diikuti 6 sekolah menengah kejuruan dari berbagai daerah di NTB, yakni SMK Negeri 3 Mataram, SMK Negeri 2 Kota Bima, SMK Negeri 1 Plampang, SMK Negeri 1 Kopang, dan SMK Negeri 1 Pringgabaya, dan juga SMK Room Inovasi. Dalam kompetisi tersebut, pendengar, peserta diuji kemampuan teknik pengelasan melalui dua metode yang menjadi standar industri, yaitu SMAW atau Sheet Metal Art Welding dan GMAW atau Gas Metal Art Welding. Metode SMAW merupakan teknik pengelasan busur manual menggunakan elektroda terbungkus, sedangkan GMAW menggunakan gas pelindung eksternal untuk menghasilkan sambungan las yang lebih presisi.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, untuk berita selengkapnya Anda bisa cek di website kami di rri.co.id. Dan untuk berita-berita lainnya yang bisa Anda dengarkan secara streaming bisa melalui aplikasi kami di RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store smartphone Anda.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

21 Kanal Informasi dan Inspirasi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sudah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu itu 45.000, tahun ini jadi 40.000.
2: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya nike sapi baru umur 1 tahun.

0: Selamat sore. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Desa Melayu, Kecamatan Melayu, Jembrane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Rabu 20 Mei 2026. Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disampaikan Ayu Sundari. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Program tersebut ditunjukkan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu itu 45.000, tahun ini menjadi 400.000.
2: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45.000 unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Menteri PKP RI Marwar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
1: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak

Selain program bedah rumah, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap TBC. Program ini ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

0: Pemerintah berharap perluasan program rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Di NTB, program ini dinilai menjadi peluang besar untuk membantu warga mendapatkan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi.
1: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi sentra pengembangan bawang merah di Buleleng. DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan untuk mendukung program tersebut.
2: Dengan potensi terus tanah yang bagus.
3: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik

0: tumbuh secara mandiri.
1: Kalau memang setuju Kabupaten Nusa Tenggara Kecamatan Beroka dengan potensi terus tanah yang bagus ini kan kita sambut dengan baik, dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup dari pemerintah memberikan bantuan mungkin bibit kelapa agar masyarakat secara bersama-sama tidak lagi perlu didorong, tapi sudah atas kemauan sendiri melakukan tanah bagus yang bagus juga, dan sudah kita lakukan itu.
0: Namun demikian, Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar ke lahan pertanian lebih maksimal.
1: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasi yang sudah cukup lama sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi, dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh. Petani tinggal menunggu.
0: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Desa Melayu, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jemberane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Sapi jantan bernama Arjuna tersebut merupakan ternak milik peternak lokal Niketut Suwartini.
3: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya Nike sapi baru umur 1 tahun.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali bernama Arjuna milik Niketut Suwartini asal Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberane, terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi jantan dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga Rp72,1 juta rupiah dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaya, Krajan, saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Suwartini mengatakan Arjuna dipelihara sejak masih berusia sekitar 1 tahun dengan kondisi tubuh yang masih kurus. Bakat perawatan rutin serta pola pemberian pakan yang tepat, bobot sapi terus meningkat sehingga memenuhi kriteria sapi kurban bantuan Presiden.
3: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya Nike sapi baru umur 1 tahun, tapi kurus, tapi tinggi gitu. Beratnya sekitar ya kalau ditimbang tuh 75-80.
4: Selain pakan hijauan, Arjuna juga diberikan tambahan ampas tahu, poral, dan konsentrat untuk membantu meningkatkan berat badan. Perawatan fisik juga dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan tubuh serta memberikan tambahan jamu untuk menjaga stamina ternak.
3: Terus setiap hari kami kasih ada tambahan ampas tahu sama poral. Setelah mendekati sudah besar sapi ini, yang kasih konsentrat. Selain makanan hijauan yang kami kasih, terus setiap hari sapi itu dikasih minum 2 kali sehari. 2 kali sehari tambahannya karena biar kuat dia menopang kakinya, itu dikasih garam 1-1 genggam dicampur dengan makanannya sama minumannya. Nah gitu, treatmentnya itu mandi pakai air hangat sama garam, dimandikan, setelah itu pakai sunlight biar bulunya itu melengis sedikit dah, ya cincuang gitu lah. Itu sih yang kami lakukan setiap tahunnya gitu.
4: Suwartini mengaku bangga karena untuk pertama kalinya sapi peliharaannya dipilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Menurutnya keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi peternak di Jemberane untuk terus meningkatkan kualitas ternak lokal. Tika Utami melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Denpasar. Langkah tersebut untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat.
6: Kondisi kesehatan kami kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan.
7: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2020 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar

0: di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
1: Kita lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing jadi aktif ya, jadi tidak lesu, tidak lemah ya, sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah ya, ada kenten. Kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan gih, jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
0: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
2: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya, kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga gitu. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan gitu.
0: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Dan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimistis target pendapatan asli daerah atau PAD tahun ini dapat tercapai melalui optimalisasi sejumlah sumber pendapatan baru. Salah satu upaya yang dilakukan yakni penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Target-target pendapatan bisa kita capai.
5: Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Nili Yurniati mengatakan, pemerintah daerah kini mulai memasukkan sejumlah potensi baru sebagai sumber PAD. Di antaranya pemanfaatan bahu jalan provinsi, penggunaan permukaan air, hingga tambang rakyat. Menurutnya, selama ini sejumlah pemanfaatan aset daerah tersebut belum memberikan kontribusi pendapatan karena belum memiliki regulasi yang mengatur. Selain itu, Pemprov NTB juga mendorong optimalisasi aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Nelly menyebutkan, daerahnya kini telah memiliki pejabat penilai sehingga pemerintah lebih leluasa menetapkan target PAD dari pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Ia menambahkan, sejumlah organisasi perangkat daerah OPD juga didorong menggali potensi pendapatan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk sektor perhubungan, kelautan, hingga pekerjaan umum.
6: Sebenarnya banyak pihak ketiga yang ingin memanfaatkan aset kita. Kadang-kadang miss di informasi, ini yang kita coba mengupgrade karena kemarin kita tidak bisa mengoptimalkan aset kita karena kita tidak mempunyai pejabat penilai aset. Tahun ini kita sudah punya pejabat penilai aset sehingga kita berani menargetkan PAD dari aset-aset kita.
5: Sementara terkait pengelolaan kawasan Gili Trawangan, Pemprov NTB masih menyelesaikan proses alih fungsi lahan dan penyerahan kewenangan pelabuhan dari pemerintah pusat. Disebutkan Nelly, proses tersebut cukup kompleks karena melibatkan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
6: Kalau Gili Trawangan, kita masih menyelesaikan alih fungsi lahannya. Dan yang kedua, kita masih mengejar status pelabuhan supaya yang di kewenangan pusat bisa dikelola oleh kita.
5: Pemprov NTB berharap proses penyelesaian status lahan di kawasan Gili Trawangan dapat segera rampung. Ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut bisa dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan PAD daerah.
6: Yang Gili Trawangan.
3: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi membuka musyawarah kabupaten atau muskap keempat Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKS LPD Kabupaten Jemberana. Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jemberana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian IR Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah.
7: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi membuka musyawarah kabupaten atau muskab keempat Badan Kerjasama Perkreditan Desa BKS LPD Kabupaten Jemberana. Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD sekabupaten Jemberana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah. Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menekankan pentingnya transformasi pelayanan di tubuh LPD. Menurutnya, daya saing LPD saat ini tidak lagi sekedar diukur dari murahnya suku bunga, melainkan dari rasa aman, kenyamanan, serta kecepatan pelayanan yang prima bagi nasabah. Lebih dari itu, Bupati mendorong LPD untuk mengambil peran strategis dalam menyukseskan program prioritas pemerintah kabupaten atau Pemkab Jemberana, khususnya program dana talangan untuk pekerja migran Indonesia PMI yang disubsidi penuh tanpa bunga dan tanpa jaminan.
8: Bagaimana kelanjutan LPD ini betul-betul menjadi urat nadi perekonomian desa adat yang ada di Kabupaten Jemberana. Ya, di tengah situasi ekonomi daerah, nasional, geopolitik harus mampu juga melihat kondisi itu.
7: Melalui sinergi ini, LPD diharapkan dapat mempermudah proses pembiayaan keberangkatan para calon PMI asal Jemberana. Dukungan subsidi dari Pemkab Jemberana akan memastikan beban bunga dan jaminan tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat adat yang ingin mengubah nasib di luar negeri. Merespon arahan tersebut, Ketua BKS LPD Kabupaten Jemberana, IKD Arnayu menyatakan kesiapan seluruh jajaran LPD di Jemberana untuk menyukseskan program pro rakyat tersebut. Saat ini Kabupaten Jemberana memiliki modal sosial yang kuat dengan jaringan 64 LPD dan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat. Arnayu juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Muskab 4 tahun 2026 ini didasarkan pada regulasi resmi yaitu Perda nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa pasal 48 ayat 2 dan ADART BKS LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
9: Karena masih banyak juga kita lihat billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan.
10: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
9: Jadi dari awal 56 data yang diduga perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar.
10: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
9: Karena pembongkar reklame kan perlu waktu juga. Mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari yang kita bertahan sampai dengan bulan Mei dan Juni inilah kita mulai kita jadwalkan pembongkaran.
10: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
11: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, gol yang dicetak Made Tito pada laga kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi momen emosional bagi dirinya. Setelah dua kali mengalami cedera serius, pemain muda Bali United itu akhirnya kembali menunjukkan performa terbaik bersama Serdadu Tridatu.
12: Pokoknya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
13: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
12: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikologi semua yang membantu saya di dalam dan luar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit-menit lagi dan mencetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya di dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
13: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
14: If you see how we come back from 2 week injuries,
15: mengenai situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak jadi ya nggak akan langsung naik terus, ya kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul, ya ini lebih kompliman buat itu.
13: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit tahun ini. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, seekor sapi Bali asal Desa Melayu, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
16: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, barusan sudah kita ikuti berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya pendengar, kami masih mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara kami di Pro 1 RRI Mataram, dan sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Sore. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

hadirkan Mutiara Sore dengan lagu Islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18.06 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhsinin dengan judul Sarana Berkomunikasi dengan Allah. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini saya sampaikan renungan senja dengan tema salat sarana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah adalah melalui salat. Amalan salat merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya. Tidak ada jalan lain yang dapat mendekatkan seseorang dengan Allah kecuali melalui salat ini. Salat merupakan pusat konsentrasi pikiran kita. Salat merupakan sarana pencurahan hati kita kepada Allah. Sarana untuk mengadukan diri tentang nasib dan segala permasalahan yang kita hadapi kepada Allah. Salat merupakan santapan rohani bagi semua orang beriman. Dan salat sekaligus sebagai sarana untuk mengingat atau berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran ditegaskan pada surat Al-Taha ayat 14, wa aqimis shalah li zikri, artinya kerjakanlah salat untuk atau sarana bagimu dalam mengingat Allah. Saudara pendengar rahimakumullah, salat adalah amal ibadah yang pertama kali diperhitungkan di yaumil hisab. Sebelum Allah memperhitungkan amalan-amalan lain, maka amalan salat diteliti terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Artinya, amalan pertama-tama yang dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat ialah perbuatan solat. Jika solatnya bagus, maka semua amalan lainnya dianggap bagus. Tetapi jika amalan solatnya buruk, maka semua amalan lainnya dianggap buruk pula. Artinya, jika solatnya seseorang itu baik dan sempurna, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, memenuhi ruku-rukunnya, maka amalan-amalan lain di luar solat dianggap baik pula. Sehingga untuk meneliti amalan-amalan lain di luar solat tidak perlu cermat dan tidak perlu diperhitungkan. Sedangkan jika solatnya buruk, tidak sempurna dan tidak mengikuti ketentuan syariat syarat ruku-rukunnya solat, maka dianggap pula buruk amalan-amalan yang lain, sehingga dalam hisab perlu diteliti lebih lanjut. Saudara pendengar rahimakumullah, mengapa amalan solat kala di hari kiamat dianggap pertama-tama kali dihisab dan diperhitungkan? Mengapa bukan amalan lain yang didahulukan untuk dihisab? Kita telah mengetahui bahwa fungsi solat dapat mengubah watak seseorang dari perbuatan buruk menjadi baik, dapat mencegah perbuatan keji, dapat melatih disiplin diri dalam segala aktivitas di dunia ini. Itulah dampak positif dari solat. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Inna solah tanha anil fahsya'i wal munkar." Artinya sesungguhnya solat itu dapat mencegah atau perbuatan kejahatan dan kemungkaran. Saudara pendengar rahimakumullah, sungguh besar manfaat solat bagi kita, terutama dalam membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan akhlak kita dan hati kita dari keburukan-keburukan, dari kezaliman, dari kesombongan dan kejahilan. Jika seseorang solatnya sudah benar, kemudian dihayati sepenuhnya, maka akan tercegah dari perbuatan buruk,
adu dosa. Oleh sebab itu, marilah kita pelihara solat kita dan kita hayati, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Semoga ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sebagai hamba Allah menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Demikian renungan senja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Muhsinin dengan judul Sarana Berkomunikasi Kepada Allah. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Ali Imran ayat 102-104 yang akan dibacakan oleh Korea Saena. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pendengar, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dari Surah Ali Imran ayat 102-104 yang dibacakan oleh Korea Sainah. Dan saat ini pendengar memasuki pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sadar dan malu kepadamu, ya Allah. Ku hanya manusia bodoh yang selalu mengulang kesalahan yang sama. Semoga pintu surgamu masih mau menerima hambamu ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar Pro 1 masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kita menunaikan ibadah sholat maghrib, mari sejenak menenangkan hati dan mengisi malam ini dengan hal-hal yang membawa manfaat. Malam ini pendengar, malam yang waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga, mempererat tali silaturahmi dan juga memperbanyak rasa syukur. Dan pendengar, untuk menemani waktu istirahat Anda, masih akan kami putarkan rangkaian lagu-lagu religi islami. Semoga bisa menenangkan hati dan pikiran Anda.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu, agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu suruh duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh kan, sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi untuk Anda yang saat ini mungkin masih beraktivitas di luar rumah ya. Tetap hati-hati di perjalanan dan selalu utamakan kesehatan. Untuk Anda yang sudah di rumah saat ini, yuk kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, berzikir, serta mempersiapkan diri untuk menuju ibadah Isya nanti. Tetap bersama kami pendengar dalam siaran berikutnya yang akan menghadirkan informasi, inspirasi, dan hiburan untuk menemani malam Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Toge atau kecamba adalah sayuran yang berasal dari biji kacang hijau atau kacang kedelai. Walau berukuran kecil dan harganya murah, manfaat toge untuk kesehatan sangat beragam karena bahan makanan ini mengandung banyak nutrisi penting. Nutrisi tersebut diantaranya adalah karbohidrat, protein, serat, vitamin B, vitamin C, vitamin K, folat, zat besi, kalium, dan fosfor. Selain itu, toge juga mengandung beragam antioksidan seperti beta-karoten, polifenolanol, dan asam fenolat yang bermanfaat bagi kesehatan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami informasikan hari ini, malam ini akan berkumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Ketua DPD Real Estate Indonesia, NTB Heri Atmajaya menyebut kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait penghapusan catatan pinjaman di bawah 1 juta pada sistem layanan informasi keuangan atau SLIK memberi peluang besar bagi masyarakat untuk kembali mengakses kredit perbankan, termasuk kredit rumah subsidi. Menurut Heri, selama ini banyak calon konsumen rumah subsidi gagal memperoleh pembiayaan akibat terkendala catatan pinjaman online atau pinjol dengan nominal kecil yang masuk ke dalam SLIK. Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dengan OJK setelah banyak keluhan dari masyarakat dan pengembang perumahan terkait sulitnya akses pembiayaan akibat pinjol.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Harry mengungkapkan persoalan pinjol menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penyaluran rumah subsidi. Bahkan dari 10 calon konsumen yang mengajukan kredit, hanya satu orang yang dinyatakan lolos, sementara sisanya terkendala catatan pinjaman online. Menurut beliau, pendengar, kondisi tersebut membuat banyak masyarakat termasuk kategori kredit bermasalah atau kolektabilitas 3 dan 4, meski nilai tunggakan relatif kecil. Karena itu, Ray NTB menyambut baik langkah OJK yang dinilai dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk kembali memiliki akses terhadap rumah subsidi. Ya, pendengar, itu dia tadi informasi yang saya lansir dari website kami di rri.co.id, dan untuk berita selengkapnya Anda bisa akses di website tersebut, dan yang ingin mendengarkan berita secara live boleh juga download aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya untuk merangkai NTB malam ini. Nanti akan ada Beni Pratama. Dan selanjutnya kita akan kembali ke rangkaian acara NTB malam ini. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor

0: Krisnawati.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
2: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
3: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
2: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.

0: Kalau baju,
1: oh,
0: rumah, terus yang sendal, payung, terus apa lagi? Untung, topi ya, topi, makanan-makanan, ya.
1: Makanan apa aja bu? Bawa makanan favorit ya?
0: Apa? Bawa.
1: Apa yang dimakan bawa?
0: Iwang.
1: Hah? Iwang.
0: Iwang.
1: Iwang kayak gimana tuh bu?
0: Itu terakhir membawa.
1: Sambal siwang,
2: ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
4: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
5: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Nah, itu kesiapan lainnya, kita juga

0: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
3: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya jelas.
2: Yang mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madityo Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madityo mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa tampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pilot ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di kosong lapangan ini kita mengalami dua injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil, perlahan-lahan sudah muncul. Ya, ini kita beri komplimen buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026.
1: Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kekayaan harus diperoleh dengan cara yang benar dan adil. Tidak dengan penipuan, tidak dengan kejahatan, tidak dengan cara yang salah. Telah memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, seseorang harus menggunakannya untuk kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan berbagi dengan orang lain. Anggotara Nikaya, Kelompok 5, Sutta ke-41. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Mataram. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya, Dedi Dharma, akan menyampaikan uraian Dharma dengan tema Menjaga Keuangan dalam Pandangan Buddhis. Saudara pendengar, para umat Buddha, semoga saya menjumpai para pendengar dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara pendengar, keuangan sebagaimana hal-hal lainnya dalam hidup kita merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. Dalam kehidupan ini, kita membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Namun, bagaimana cara kita mengelola keuangan dengan bijaksana sesuai dengan ajaran agama Buddha? Saudara pendengar, para umat Buddha, sambil mengiringi uraian Dharma pada kesempatan malam yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam ajaran Buddha, kekayaan tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Namun yang perlu diingat adalah bagaimana kita mendapatkan, menggunakan, dan mengelola kekayaan tersebut. Dalam Digha Nikaya, Buddha memberikan nasihat kepada umatnya bahwa kekayaan yang diperoleh secara benar melalui kerja keras, usaha, dan tindakan yang tidak merugikan makhluk lain adalah sesuatu yang patut dihargai. Sang Buddha menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara benar akan mendatangkan kebahagiaan. Namun jika kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah, seperti melalui penipuan atau eksploitasi, itu tidak akan membawa ketenangan batin, melainkan menambah beban karma kita. Saudara pendengar, para umat Buddha, di dalam Sigala Wada Sutta, Buddha mengajarkan kepada seorang pemuda bernama Sigala tentang bagaimana menggunakan kekayaan secara bijaksana. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan yang dimiliki harus digunakan dengan seimbang. Buddha menyarankan agar kekayaan yang diperoleh dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, 1 bagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, 1 bagian untuk investasi atau pengembangan usaha. Yang ketiga, 1 bagian untuk disimpan sebagai tabungan atau cadangan di masa depan. Kemudian yang keempat, 1 bagian untuk kegiatan amal atau kebajikan. Dengan mengikuti pedoman ini, kita dapat mengelola keuangan kita dengan lebih bijaksana, memastikan bahwa kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi juga memperhatikan masa depan yang tetap berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam ajaran Buddha, praktek dana atau kedermawanan adalah salah satu kebajikan tertinggi. Dana adalah bentuk pemberian yang dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Dengan memberikan sebagian dari kekayaan kita kepada orang yang membutuhkan, baik kepada para bhikkhu maupun sesama makhluk hidup, kita sedang menumbuhkan kebajikan dan meredam keserakahan. Namun penting untuk diingat bahwa kedermawanan harus dilakukan dengan kebijaksanaan. Buddha mengajarkan kita untuk tidak memberikan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhan kita sendiri. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dalam pengelolaan keuangan sangat penting, yaitu dengan memberi sesuai kemampuan tanpa mengorbankan stabilitas finansial kita sendiri. Saudara pendengar, para umat Buddha, Buddha juga mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap keserakahan. Keserakahan seringkali menjadi akar dari penderitaan dalam hidup ini. Banyak orang yang terjebak dalam keinginan yang tidak terbatas, selalu menginginkan lebih banyak dari yang mereka miliki. Dan ini seringkali membuat mereka hidup di luar kemampuan mereka. Dalam pandangan Buddhis, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sederhana dan cukup. Bukan berlebihan. Buddha mengajarkan bahwa hidup sederhana membantu kita mencapai ketenangan batin, jauh dari kebingungan yang disebabkan oleh keinginan yang tidak pernah habis. Oleh karena itu, dalam hal keuangan, kita dianjurkan untuk
menjalani gaya hidup yang seimbang, tidak terlalu hemat hingga menyiksa diri, namun juga tidak berlebihan dalam mengejar kemewahan. Saudara pendengar, para umat Buddha, Sang Buddha juga membicarakan atau memberikan pemahaman tentang empat jenis keberuntungan dalam hal keuangan, yaitu Uttana Sampada, rajin bekerja dan berusaha. Yang kedua, Arakha Sampada, menjaga dan melindungi apa yang sudah diperoleh. Yang ketiga, Kalyana Mitata, memiliki teman-teman dan rekan yang bijaksana. Yang keempat, Sama Jiwita, menghidupi diri secara seimbang sesuai dengan pendapatan. Saudara pendengar, para umat Buddha, empat aspek ini mengajarkan kita untuk tidak hanya bekerja keras dan berusaha mendapatkan penghasilan, tetapi juga menjaga apa yang telah kita peroleh dan hidup dalam keselarasan antara penghasilan dan pengeluaran. Selain itu, penting bagi kita untuk bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh positif dalam pengelolaan keuangan kita. Saudara pendengar, para umat Buddha, perlu dipahami bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di dalam agama Buddha adalah, yang pertama adalah hidup sederhana, tidak terikat pada materi, dan hanya memiliki apa yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, bersyukur, menghargai setiap nikmat yang kita terima dan tidak mengeluh. Yang ketiga, berbagi atau dana, membagikan rezeki dengan orang lain yang membutuhkan. Yang keempat, bijaksana dalam mengelola keuangan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian yang kelima, tidak tamak, tidak terlalu mengejar kekayaan duniawi dan selalu merasa cukup. Saudara pendengar, para umat Buddha, perlu kita pahami bahwa kunci kebahagiaan dalam hubungannya dengan kekayaan menurut ajaran Buddha adalah moderasi atau moderat atau seimbang. Buddha mengajarkan untuk menjalani jalan tengah atau majjhima patipada, yaitu tidak terlalu terikat pada kenikmatan duniawi atau penyiksaan diri. Dalam konteks kekayaan, jalan tengah ini berarti hidup dalam batas kemampuan, tidak berlebihan dalam membelanjakan kekayaan, tetapi juga tidak terlalu kikir. Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam Singgalawada Sutta, Buddha menjelaskan bahwa seseorang harus menyisihkan pendapatan mereka dalam empat bagian. Salah satunya untuk menabung, dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan investasi, dan berbagai dengan orang lain. Pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk menjalani hidup yang seimbang. Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam Manggala Sutta, Buddha menjelaskan bahwa hidup sederhana, bebas dari hutang, dan memiliki kebajikan adalah berkah yang dapat membawa kebahagiaan yang sejati. Dengan menjaga moralitas, mengembangkan kebijaksanaan, dan melatih ketenangan batin, seseorang dapat
merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada seberapa besar kekayaan materi yang dimiliki. Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam pandangan Buddhis, bukanlah tentang mengumpulkan kekayaan semata, melainkan tentang bagaimana kita mendapatkan, menggunakan, dan menjaga kekayaan tersebut dengan cara yang bijaksana. Ajaran Buddha mengingatkan kita untuk selalu hidup sederhana, bermurah hati, dan menjauhi keserakahan. Dengan cara inilah kita tidak hanya mencapai kebahagiaan materi tetapi juga kebahagiaan spiritual dan ketenangan batin. Para pendengar, demikianlah uraian Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Peningkatan tersebut dilakukan guna memberikan layanan kesehatan yang lebih maksimal, merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aris Fahruazi, menyampaikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, tenaga kesehatan melalui pelatihan dan juga pendidikan berkelanjutan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Selamat mengikuti.
2: Akan struktur industri yang lebih sehat dan proporsional sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan efek. Dengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa gue begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi,
0: yang seperti kita puterin, ya itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa
1: itu benar, Mas. Rindu gitu kan, ya? Seperti musik jazz, Mas. Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja, ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental, ya. Lagu-lagu instrumental, ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam,
0: salah satu
1: ini
0: dari mereka, ya,
1: betul.
0: Bintang tamu kita malam hari ini, lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu, betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu, tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro? Ternyata anak jazz ye juga, ya, ngomongnya.
1: Jazz. Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan, dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro ini?
1: Boleh, siapa yang mau cerita? Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1, ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mana?
1: Iku lewat, Mas. Liwar, ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan, ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan aransemennya pasti oke. Okay. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya, ya.
2: Basis 1001
1: band, ya, Mas ini, ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Ya. Nera, ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog, ya.
1: Sempat. Pernah, ya, Mas Adi, ya.
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio sejarah kalian bisa bergabung.
0: Ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mas tentang Adi. Sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002
2: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: lagi. Oh gitu ya, ya.
2: Gak bentuk Ligio dulu.
1: Oh, baru ikut Ligio. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Agam, hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Eh, gimana?
2: Ini gimana ya? Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit. Cuman tiga doang. Mas Yudi, ya, ya, ya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio.
3: Ligio. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Oh gitu ya, oke. Eh ternyata.
0: Oh iya, gitu, iya, ternyata iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Oh jangan dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Balik ke manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Ya, ya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
4: Kayaknya kita kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
3: Ya. London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus. Ya. Ingatmu, ya, ya,
4: ya. Main di Banjarmasin.
1: Oh, oh oke. Okay. Ya. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: Ligro. Oke okay lah. Ya.
1: Balik biro, Mas.
0: Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Menarik ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas.
3: Karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan banget gitu
1: Mas
0: loh.
1: Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Mau
0: Indo. Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau silakan. Disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa? Kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
5: Apa namanya konsisten?
1: Mm-hmm. Konsisten.
0: Masih
1: ya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya terima kasih.
0: Oke okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagi
6: rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu Paranita Rusadi itu judulnya apa? Terus okay. Untuk kita semua-sama juga apa judulnya? Okay. Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paranita Rusadi
0: siap.
6: Dan kita semua-sama.
1: Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Bang dari.
0: Terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, silakan, Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kerta

0: Assalamualaikum warahmatullahi,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
2: Mas Doni, silakan.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu lewat lagu.
2: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
0: Ismail, sehat.
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
0: Tambah cantik dan tambah.
2: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
0: Aku kalau kayak gini ngecermin Pak Isa banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
0: Selamat malam ke semuanya Ligro.
3: Ya, selamat malam. Selamat malam.
0: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
3: Iya, ya, selamat sehat kembali.
0: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
2: Siap Mas Don.
1: Baik Mas,
2: ditunggu ya.
0: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita, dan
1: seluruh
0: kru
1: semuanya,
0: dan semua kru. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Buana,
1: selamat malam Buana.
4: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Buana.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
5: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa ini?
4: Apa kabar?
1: Di Sorong
4: kita selalu.
2: Setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
4: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar buat ganteng-ganteng.
3: Ganteng apa ganteng?
4: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
4: Botak tuh.
2: Apalagi yang
5: apa
1: gitu?
5: Iya.
1: Ya Allah Buana.
5: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
5: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya. Aduh.
2: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
4: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
4: Terus yang tiga bersaudara kah? Tiga an itu dari mana-mana aja asalnya.
2: Oke, siap.
4: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Ya nanti dijawab ya.
2: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
4: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
4: Ya, pertama-tama buat ini penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong.
2: Mm-hmm.
4: Selamat bertugas.
2: Okay.
4: Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
2: Siap. Oke,
4: okay,
2: udah 3.
4: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan kan dijawab satu persatu
5: Mas Adi,
2: ya.
5: Mas Adi.
2: Mas Adi ya.
1: Ayo Mas.
6: Karena kita saling menyayangi.
5: Oh, ini banget deh.
2: Apa gitu ya?
1: Aduh.
2: Jadi resep kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
6: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Apa tuh Mas?
6: Jatuh cinta.
2: Jatuh bukan
6: cinta.
2: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
6: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
5: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
6: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
6: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
6: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
2: Aha.
6: Jadi saya cuma main aja.
2: Main di musiknya itu ya,
6: main
2: di albumnya.
6: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
2: Oh, oke. Okay.
6: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
6: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
2: tapi kok bisa bergenre-nya dikasih ke Paramita Rusadi?
6: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
6: Apa aja? Jazz,
1: apa aja. Nah, jadi
6: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget, Mas. Jadi sembako.
2: Itu kalau yang buat Paramita Rusari itu lagu pertama atau gimana?
6: Belum dibilang lagu pertama.
2: Lagu pertama ya.
6: Masuk ke
1: masuk industri musik itu ya, Mas Agam.
2: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar, Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
2: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
6: 87 ya, 87.
2: Oke. Siap kalau
1: begitu.
2: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya, Mas
1: Doni.
2: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
2: satu lagu.
1: Ya? Mas Adi.
5: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
2: ya.
5: Jadi
1: termasuk vokal
5: iya, juga. Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
7: Senang apa ya? Voice ya. Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
2: Oh gitu ya.
7: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
2: Oh gitu.
7: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Oh. Aneh. Oh ya.
2: Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
2: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
2: Mas Adi ya kan?
7: Oh iya.
2: Apa judulnya, Mas?
7: Salah memang di album Baur cuma
2: judul. Lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
2: Oke.
1: Okay. Nanti akan
2: lanjut
1: ya.
2: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
2: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
2: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
2: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
5: Tadi
7: dari 95 masuk Jakarta
2: 95.
1: Kalau Ligru.
2: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
2: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
5: Enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
5: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam di
6: bis.
5: Main-main di klub-klub.
1: Oh.
5: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya. Seru loh itu.
2: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang gak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
2: Dari Aceh ya?
5: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
6: Nah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
2: Oh, Aceh keturunan
6: tapi
2: aja.
6: Tapi saya besar di Bandung.
2: Oh, oke.
6: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
2: Iya.
6: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
5: Banjarmasin
1: dari namanya sih kan ya, Gusti Hendy. Mas Adi
2: tetangga.
1: Itu kok
7: tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
2: Bukan ya?
7: Bukan.
2: Mana?
7: Surabaya Utara, Mas.
2: Oke. Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
2: Bilang tetangga.
1: Iya.
2: Reng Madura.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
2: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
2: Yang bisa
1: sudah tadi.
2: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar, nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
2: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: rindu
1: Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Iya. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya, ya.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
2: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Ya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis Bollywood, gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Efek PJ yang luar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaan
2: okay. Ya. Iya,
3: saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: ada bikin
3: grupnya namanya Omelet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing wow, vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani piro Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Baik, oke, kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya. Iya,
1: betul.
4: 98 gitu ya. 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng, chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Terus itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, nah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya, musik rocknya, itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah, semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
2: Okay.
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Dan salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam Mbak Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ya, band Ligro.
5: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya lah. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Ciguria, selamat malam.
6: Yes,
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail. Apa
3: siap. Tapi
1: alhamdulillah Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mama main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
3: Benar.
0: Di drum begitulah. Nah, Sama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
3: gila? Iya, tadi kita udah ngobrol.
1: Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumental apa instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini. Iya,
2: iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Buat Ligro.
3: Oke. Okay.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
3: Oke. Okay.
0: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cikuria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Siap.
1: Oh, dia tahu. Cikuria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
3: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu. Alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Iya. Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
3: biar dijawab sama
1: nanti
3: Ligro,
1: dijawab ya,
3: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: itu maknanya apa sih gitu tadi gitu? Gitu.
1: Oke, okay, nanti akan dijawab okay. Juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
3: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
3: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, okay, Oma.
3: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Aduh, selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo, Fatmawati sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran. Yang apa yang tadi apa doa sama Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
3: Oke, okay,
1: siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh,
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Terus yang kedua, ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua. Buku satu kali. Itu aja ya.
1: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Kita jawab satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang okay, masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer. Itu. Musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya.
7: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Okay. Ada
9: itu yang blues kan musiknya?
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Ada oh Lonely ini. Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi ini yang sering keluar negeri ini? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Okay. Gak pakai Wani Piro ya?
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
3: Hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul.
3: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget. Gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
3: Malam.
1: Siapa
2: nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh jadi itu dong. Jangan gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus ligro dong.
2: Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Hendy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
7: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
7: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini, 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
7: Bos.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Oke.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Weh, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
7: Hendy baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih,
10: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh,
10: saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy

0: yang paling mahal yang harganya 150 juta buat. Wah,
1: aduh.
2: Beda pemodal
3: Oke, siap.
0: Mantap terus Ligo. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligo itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligo adalah orgil, ya kan?
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
2: sehat
1: untuk
2: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligo.
0: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligo mesti sehat dong, mau
1: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya.
3: Sama-sama Pak Dwiki.
0: Bobo dulu.
3: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
3: Oke. Waduh.
2: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
4: Tapi Wajo Lali buka pagar dulu.
3: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
3: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
3: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
3: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Nah, kelas berapa
1: sih? Mantap, Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
4: Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman peraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Icut.
3: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir
3: setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro Ben.
2: Ligro.
3: Oh, Ligro.
0: Ligro Negro.
3: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Okay, halo.
2: Halo.
3: Ya. How are you today?
1: Oh, fine.
3: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Siap, itu aja.
3: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu? Dan berapa banyak profesi udah kena gitu.
0: Udah banyak profesi.
3: Itu aja.
1: Siap Icut.
3: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya, cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
3: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
3: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
3: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Buat siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RXPO 1 Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icut.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
5: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Iya dong.
5: Selamat malam untuk
1: Ligro.
5: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
5: Iya, saya mau tahu yang satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini. Yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
5: Siapa itu ya yang satu-satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
5: Yang Agam yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
0: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi,
5: selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ya. Ini Mas Adi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau
5: berfungsi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Salam Sudi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
5: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Baita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Didaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
1: Leonardo.
2: Nama panjang? Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oh, oke. Okay. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Etnika. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi
2: gak bisa jawab loh.
1: Mas Adi. Trans etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Trans Etnika. Mas Adi main
1: side
0: di situ.
1: B, ya?
0: Urutan pertama B saat ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
6: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
6: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeng doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
6: Muroi. Ini Storman sih itu.
1: Ya, ada tapi, ya?
6: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
6: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke.
1: Ingat loh.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
6: Dapat cengeng
2: gak?
1: Tahunya gak dapat yang cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
6: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Nah, ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Bangka
2: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
6: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1-2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
6: Makna bersenandungnya ya.
1: Iya. Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya? Untuk ke depan.
6: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
2: Enggak usah. Ya.
1: Tetap dengan seperti ini ya,
6: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
6: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikir opo gitu.
7: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
7: Senandung.
1: Iya.
7: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
7: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu serak. Ya. Oh,
0: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Ya. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti tuh. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: sudah lama
2: gak
7: berkarya.
2: Oke, lama udah gak berkarya terus lama juga yang gak manggil kita. Ada wah musiknya saya gak ngerti nih. Ini. Oh, oke.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis gak sih?
2: Jadi kalau silakan. Perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
6: Konser bikin konser di Lampung.
1: Okay. Ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Full album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
6: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya. Untuk semua band ya Mas ya.
6: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Mbak Damar ikutan nih
6: lain.
1: Apalagi Mas ada lagi kan?
6: Apa gak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
6: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
6: Musik saya pikir ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
6: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi
2: Music School.
6: 26 tahun.
1: Hebat.
2: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pas drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi.
2: Sama. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
6: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
7: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
7: Sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi
0: silakan diselesaikan
1: ngajar,
0: berdua.
1: Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, ya. Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro di masing-masing. Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang.
0: Iya. Ya, orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja terus berkarya.
0: Amin.
1: Karena musik kayak gini tuh konsekuensi yang stand yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
1: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru, sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah doakan. Bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya bener. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta,
2: ya.
4: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
1: Yang penari ular.
4: Penari ular. Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya. Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro tuh volumenya agak besar. Kan biasanya kalau enggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa. Entar lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
1: Saya jadi pengantar tidur.
0: Siap,
2: sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri
0: dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini tugas kami untuk menemani Anda hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Pendengar, pagi hari ini saya Sari Wisdawati membersamai Anda kembali di hari ini bersama dengan rekan saya Amel hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan segera ikuti langsung rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mukhtar dan akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 6 lebih 20 menit. Baiklah, agar berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Tuan Guru, falyatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak jemu-jemunya kita mohon bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak-banyak bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tidak tara diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan, kesehatan sehingga dapat kita mengadakan muzakarah, saling mengingatkan, sebab muzakarah ini termasuk yang sangat perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling memperingatkan setiap saat. Bahkan dalam khutbah Jumat saja setiap orang berkhutbah itu harus dia mengatakan ittaqullah. Kalau ada khutbah yang tidak ada ittaqullahnya, tidak sah khutbah itu. Sementara khutbah ini termasuk rukunnya Jumat. Syaratnya Jumat. Oleh karena itulah sekalian, mudah-mudahan tidak bosan-bosan juga apa yang saya sampaikan sekarang ini juga, karena yang kita kehendaki adalah penghayatan, penjiwaan daripada hukum-hukum agama kita itu yang sangat kita harapkan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maupun Rasulullah juga tidak segan-segan, tidak apa bosan-bosannya menyampaikan kepada kita yang namanya ketakwaan, bagaimana harus kita bertakwa kepada Allah, yang namanya kita beriman, bagaimana kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sekali, dua kali, tiga kali, bahkan berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi kita itu memperingatkan kepada kita. Maka oleh karena itulah kesempatan sekarang ini mudah-mudahan tidak membosankan kepada jemaah-jemaah kita sekalian. Saya tersampaikan juga di antara anasir daripada ilmu tasawuf itu ialah muraqabah dan mujahadah. Apa yang dimaksudkan dengan muraqabah? Muraqabah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kita itu saling mengintip. Dalam nahwu kawaidnya, muraqabah itu istilahnya makanya segatnya lil musyarakah banal isnain fasaidan, istilahnya saling mengintip, saling memperingatkan, saling mengingatkan, selalu ingat murakabah. Kita juga supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengawasi kita. Jadi saling mengingatkan, saling mengingat, saling mengawasi, itu namanya muraqabah. Jadi kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah iman kita tidak akan luntur, tidak akan kurang, bahkan akan terus meningkat. Demikian juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kandaki, sehingga ulama-ulama sufi mengatakan supaya selalu kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tidak beberapa ayat, tapi puluhan, bahkan mungkin ratusan ayat yang mengingatkan kepada kita. Di antaranya surah Al-Mujadilah ayat 7 itu Allah Subhanahu wa taala pertengahan ayatnya mengatakan, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kalau kita berkumpul 3 orang, pas 4 orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkumpul 5 orang, kita berenam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang, tidak lebih, pas seperti itu firman Allah. Aina ma kanu, dimanapun kita berada. Mesti begitu. Berapapun jumlah kita itu, tambah satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kita katakan kalau begitu dong Tuhan itu banyak. Bukan begitu. Artinya Allah itu tetap satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetap Allah itu satu. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada kesamaannya. Tetapi begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita, Allah mengetahui kita, Allah bersama kita. Kita tidur, Allah mengawasi kita. Kita pokoknya apa saja sudah, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada muraqabah. Nah, kalau itu kita hayatin. Ini yang penting, ini sekarang penghayatan kita, penjiwaan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berulang-ulang berfirman supaya selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghayatan, penjiwaannya yang penting. Cuma kita ini kadang-kadang ya baca ayat, mungkin barangkali karena tidak kita mengerti maknanya, sehingga kurang penghayatan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala itu. Allah perintahkan kepada kita misalnya saja dalam surah Al-Maun, Allah berfirman kan, alam apa ayatnya itu ya, ya ra'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Coba kalau kita hayati itu ya, kalau kita hayati ini, mestinya setiap desa itu ada apa namanya itu lahan yang kita buat untuk memelihara anak yatim, untuk membina orang miskin. Tetapi karena penghayatan kita yang kurang, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengulang-ulangi firman-Nya supaya kita betul-betul ingat kepada anak yatim. Mestinya panti asuhan setiap desa mesti ada, mestinya gitu. Paling tidak ya apa namanya itu yang di bawah panti asuhan, asuhan keluarga. Paling tidak itu mestinya. Cuma kita ini kurang menghayati. Di samping itu juga ya karena kurang menghayati ya kadang-kadang kita kurang peduli dengan adanya asuhan keluarga dan sebagainya. Itu masalah kita ya. Maka oleh karena itulah muraqabah ini sangat-sangat-sangat penting kepada kita untuk kita selalu mengingatnya. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menghayati muraqabah ini, insyaallah iman kita selalu bertambah, selalu meningkat. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga selalu meningkat. Tetapi malah kita sebaliknya yang terjadi. Ya. Begitu pentingnya kita beriman, begitu pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat khatib itu memperingatkan kepada kita ittaqullah. Khotbah itu loh. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun dan sebagainya, ayat-ayat yang menganjurkan ketakwaan kepada Allah. Dan sudah kita ketahui apa yang namanya takwa kepada Allah. Sudah banyak kita mendengar juga yang namanya takwa, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kita mungkin barangkali kurang mengerti tentang ayat Allah, kurang mengerti dengan sabda Rasulullah, kurang menghayati, kurang menjiwai firman Allah itu, sehingga ketakwaan kita mulai kadang-kadang mundur, mundur, mundur, mundur. Itulah pentingnya menurut ulama-ulama tasawuf. Makanya muraqabah ini betul-betul harus kita jiwai, harus kita hayati, supaya betul-betul iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah tidak kurang, bahkan semakin bertambah. Harusnya begitu. Makanya ulama mengatakan man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa-siapa yang berilmu banyak, dia mungkin barangkali kalau zaman sekarang profesor, ilmunya tinggi, tetapi wa lam yazdad hudan, tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Artinya apa? Kurang ibadah kepada Allah. Walaupun ilmunya selangit, sasak dulu ya. Tetapi ibadahnya kurang. Lam yazdad illallah illa bu'da. Dia tidak akan banyak dekat kepada Allah, tapi semakin menjauh kepada Allah kalau orang itu tidak banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah inilah termasuk cara kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, cara kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyaallah, coba kita lihat di kampung-kampung kita itu ya, orang yang ahli tarekat umpama, karena dia rajin beribadah kepada Allah, padahal ilmunya mohon maaf tidak begitu banyak ilmunya, tetapi dia ibadahnya yang istiqomah. Makanya dia dihargai oleh masyarakat. Tetapi kalau ilmunya banyak tapi kurang ibadahnya, kurang harganya di masyarakat. Makanya karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita hayati sifat muraqabah yang memang dianjurkan oleh ulama-ulama tasawuf kita, yakni supaya selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Mujadilah tadi itu. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, apapun pekerjaan kita, supaya selalu kita ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah ini, insya Allah tidak akan terjadi perbuatan kita yang menyeleweng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya muraqabah. Kemudian setelah kita muraqabah kepada Allah, insya Allah kita akan sampai kepada mujahadah, bersungguh-sungguh dalam segala hal ibadah kita maupun dalam hal-hal perbuatan duniawi kita yang membawa kita kepada kesantan akhirat. Sebab ingat, Nabi kita juga bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini ladang akhirat, tempat kita bercocok tanam untuk sangu kita kelak di akhirat dalam kehidupan yang abadi. Sekarang ini kan kehidupan kita kan sementara saja. Makanya hadis Nabi juga mengatakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini ibarat penjara bagi orang Islam, bagi orang mukmin, tetapi sorga bagi orang non muslim. Sorganya dia sekarang ini, biarkan saja mereka gitu. Malah kalau Allah memberikan mereka, katakanlah, rezeki yang berlimpah, ya berlimpah-limpah, itu sebenarnya itu Allah, mohon maaf cara kasar, cara sasak itu, nyolak-olak ya. Semakin banyak mereka diberikan begitu itu, karena apa? Mereka sibuk terus dengan hubbud dunianya, cinta kepada dunianya. Tapi kalau kita umat Islam, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap dunia ini sebagai penjara kita. Artinya kalau orang masuk penjara itu kan terbatas waktunya kan, bisa sebulan, bisa dua bulan, bisa setahun, bisa dua tahun dan sebagainya orang di penjara. Jadi kita sekarang ini kehidupan kita juga sementara, bisa 60 tahun kita meninggal dunia, bisa 50, bisa kurang. Itu keadaan kita sekarang ini. Mereka kadang-kadang juga dipanjangkan umurnya, sengaja memang Allah begitu. Allah menguji mereka, semakin panjang umurnya semakin banyak dosa yang dilakukan. Ya sudah, nanti di akhirat tempat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harusnya kita kejar, kehidupan yang abadi kelak itu ya. Ya, itulah harusnya kita hayati. Dengan kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mujahadah. Ini anasir daripada ilmu-ilmu tasawuf. Mujahadah artinya orang bersungguh-sungguh dalam kehidupannya sekarang di dunia sekarang ini. Kehidupan kita baik yang sifatnya duniawi, tetapi ingat hal-hal yang kita kerjakan di dunia sekarang ini supaya ada kaitannya dengan ukhrawi kita. Umpama kita berekonomi, katakanlah berdagang sebagainya, supaya selalu kita ingat kepada Allah, muraqabah kepada Allah, jangan kita itu bohong-bohong. Berdagang bohong, barangkali membuat kios, mohon maaf, dagang gula ya, sekilo tapi dikurangi, kurang seon dua on gula itu, ini sekilo, padahal ditimbang sengaja tapi dikurang-kurangi untuk payah, supaya banyak labanya. Awas, wala tuhsirul mizan, firman Allah, jangan sekali-kali kamu mengurangi timbangan

sangat besar dosanya. Kalau hadis maupun Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi perbuatan itu, ya, itu termasuk perbuatan yang sangat baik kalau itu memang perbuatan baik. Tetapi kalau itu jahat, seperti kebohongan itu, ya. Coba la takdzab, la takdzab, la takdzab, manik Nabi coba. Jangan sekali kamu bohong, jangan sekali bohong, jangan bohong. Ya Allah. Jadi dosanya besar orang berbohong itu. Karena itulah juga Nabi mengatakan, ya, ulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun ia pahit. Walaupun pahit, yang benar itu katakan. Ulil haqqa walau ala nafsik. Katakan yang benar itu walaupun pada diri sendiri. Tapi kita kadang-kadang itu yang kadang-kadang sulit kita hindari, kebohongan itu. Ayo coba, orang yang korupsi itu kan kebohong itu kan. Kan dia tahu membohongi diri, membohongi Allah. Padahal Allah tidak bisa dibohongi. Allah Maha tahu. Bertanya maling itu, ya. Saudara, maling itu perbuatan baik apa tidak? Tidak bagus. Aneh, aku doa magawe yaunin. Orang maling itu. Coba tanya. Dia ngaku perbuatan itu tidak baik. Ya, dia ngaku. Tapi ya begitulah. Karena apa? Sifat muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak ada, bahkan hilang. Sehingga takwanya sudah hilang, imannya sudah hilang. Nah, oleh karena itulah, ya, Allah berulang-ulang mengatakan di dalam Al-Quran, ya, pendek-pendek memang ayatnya, tapi selalu diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 1 saja, ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, firman Allah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kamu ini pada waktu khutbah nikah, biasanya dipakai itu oleh khatibnya yang berikan khutbah nikah. Takutlah kamu kepada Allah yang telah memberikan kamu itu kenikmatan, diberikan jodoh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita punya suami istri kita dapat saling tolong menolong. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, kita bisa saling tolong menolong. Yang laki-laki ditolong oleh istrinya, dibuatkan kopi, dibuatkan nasi, dibuatkan segala macam bisa. Kita harus senang itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Yang perempuan juga begitu, bisa diberikan nafkah oleh suaminya sekemampuan yang ada. Nafkah, ikhlas suaminya memberikan nafkah. Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, firman Allah. Ingat, kalau kamu tidak lakukan perintah-perintah Allah itu, innallaha kana 'alaikum raqiba, Allah mengawasi kamu. Allah mengintip perbuatanmu itu, masya Allah. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Dalam surat Qaf ayat 16 juga Allah mengatakan, akhir ayatnya mengatakan, ayat yang ke-16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, firman Allah, sangat dekat kepadamu daripada urat lehermu. Allah menggambarkan dengan urat leher kita. Bab urat leher ini yang paling penting bagi kita. Kalau tangan kita patah, tangan kita barangkali putus, kaki kita putus satu atau dua-duanya, kita bisa masih hidup. Tapi kalau urat leher kita

0: putus, sudah. Inna lillah, sudah. Makanya Allah semata-mata mengatakan demikian, mengingatkan kepada kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, firman Allah, Allah mengagungkan dirinya mengatakan kami, tapi Allah bukan banyak loh, ingat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, karena Allah juga ya memberikan tugas kepada malaikat-malaikatnya untuk mengawasi kita, diawasi. Dalam surat Impitor kan mengatakan ya kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah menugaskan kiraman dan katibin memberikan pengawasan kepada kita. Tetapi bukan Allah tidak kuasa, itu tidak. Jadi mereka ini melaksanakan ketentuan Allah. Misalnya kiraman mencatat kita punya kebaikan, sedangkan katibin mencatat kejahatan-kejahatan kita. Tetapi Allah Maha mengetahui duluan. Bahkan ya dalam beberapa kitab menyebutkan begitu, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita itu bisa menghapus kejahatan kita. Jadi kiraman itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mengawasi katibin. Masyaallah, coba. Kalau katibin misalnya menulis kejahatan kita sebelum 7 jam. 7 jam diberikan kita itu perleng waktu. Misalnya barangkali kita mencuri HP-nya orang. Diberikan 7 jam dulu kesempatan, apakah mau dikembalikan atau tidak nanti HP-nya orang itu. Nah, kalau tidak dikembalikan dalam jangka 7 jam, tulis dosanya. Berapa dosanya? 1. Cuma satunya itu besar kecilnya wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Kalau dia tulis spontan begitu tuh ditegur oleh kiraman, jangan tulis dulu, siapa tahu nanti baju saleh itu nanti barangkali mengembalikan HP yang diparing tadi itu. Masya Allah, coba bayangkan begitu rahmatnya Allah pada kita ini, rahimnya Allah pada kita kelak pada hari kiamat. Ya Allah, yang penting kita itu muraqabah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita juga pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Tidak akan mau, tidak akan pernah orang itu berbuat zina kalau memang dia orang mukmin kepada Allah. Tetapi banyak orang yang berbuat zina, mengapa? Karena imannya sudah loyo, mungkin barangkali imannya sudah ini. Mungkin barangkali kayak kerupuk sudah tidak ada enaknya sudah. Ini karena orang sudah hilang imannya kepada Allah. Kurang ingatnya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasriku syariku hina syariku. Tidak akan mau orang itu mencuri kalau memang dia ingat kepada Allah, kalau dia memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya. Oleh karena itulah ya, muraqabah ini sangat-sangat penting untuk kita. Apalagi kita yang sudah tua-tua begini ini, jangan sampai hilang muraqabah kepada kita. Kapanpun dalam hidup kita ini, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ini perbuatan baik, apakah ini perbuatan tidak baik. Nah, kalau selalu kita ingat kepada Allah dimanapun kita berada, insya Allah kita akan mujahadah, bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan yang baik-baik saja. Ya. Apapun yang diperintahkan Nabi, walaupun tidak wajib hukumnya, coba kita lakukan itu. supaya kita dapat pahala. Karena kita ini masya Allah ya, kalau kita laksanakan semua ketentuan Allah, agama kita ini pahala terus kita dapat. Contoh saja, kita mungkin barangkali menggunakan sepatu, menggunakan sandal. Gunakan sandal itu kaki kanan dulu. Kalau melepaskan sandal kiri dulu. Demikian juga menggunakan pakaian, pakai baju kanan dulu, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Tapi kalau membuka baju, tangan kiri dulu baru tangan kanan. Nabi mengatakan begitu, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naz'a falyabda bis shimal faltakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Manik Nabi, kalau kamu menggunakan sandal atau menggunakan pakaian, pakai dulu yang kanan baru yang kiri. Tapi kalau membuka, dahulukan yang kiri baru yang kanan. Kalau itu kita lakukan, masya Allah, pakai sandal saja, kalau kita lakukan hadis Nabi ini, pahala kita peroleh. Ya Allah, coba. Nah, makanya kalau kita ingat kepada Allah, ya mesti kita lakukan walaupun kecil begitu. Mungkin pahalanya kecil, tapi ingat yang namanya pahala itu ya kecil. Tapi Allah, kan tadi ayat yang dipakai oleh Imam tadi juga begitu kan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik walaupun kecil, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Tetapi kalau kita mengerjakan perbuatan yang tidak baik, ya sekedar saja diberikan oleh Allah dosanya begitu. Bahkan tadi itu kelebihannya lagi, diberikan perlengah waktu 7 jam. Bayangkan coba, begitu Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita, diberikan waktu 7 jam. Kalau tidak kita tobat, tulis dosanya satu sebesar apa yang dikerjakan itu. Ya kecuali dosa besar. Kalau dosa besar seperti berzina, syirik kepada Allah, orang yang selalu ingkar kepada orang tuanya, itu dosa besar, termasuk harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diampuni tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sekali lagi ya, Allah Subhanahu wa taala banyak ratusan ayat yang menyampaikan kepada kita supaya selalu kita ingat, selalu kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita, saat apapun kita berada, dimanapun kita berada, supaya selalu kita muraqabah. Dengan muraqabah, insya Allah kita akan mujahadah, bersungguh-sungguh melakukan perbuatan yang baik itu, dan bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang tidak baik. Ini merupakan anasir daripada ilmu tasawuf, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak lagi nanti insya Allah kita akan sampaikan nanti namanya muaqabah, muhasabah, dan lain sebagainya itu nanti ya. Apa itu muaqabah, apa itu muhasabah, dan lain sebagainya itu nanti ya. Banyak memang itu ya, anasir-anasir daripada ilmu yang diajarkan kita oleh ulama-ulama tasawuf kita, supaya betul-betul kita ini selamat fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bapak sekalian, ini sudah jam menunjukkan jam 6:10 ya. Ya, masih ada waktu ya, mungkin itu barangkali ya. Tapi sekali lagi yang penting ya, walaupun ini mungkin barangkali membosankan, mungkin mudah-mudahan tidak membosankan, peringatan-peringatan kita itu ya. Sebab yang penting sekarang itu bagaimana kita itu menghayati, menjiwai ya ilmu muraqabah ini yang diajarkan oleh ulama kita dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi bukan hanya ulama tapi Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh kali mengingatkan kepada kita supaya selalu kita muraqabah dan mujahadah. Ingat kepada Allah dan selalu bersungguh-sungguh melakukan perbuatan yang baik dan bersungguh-sungguh menghilangkan perbuatan yang tidak baik. Itu yang penting. Jadi penghayatannya, penjiwaannya yang paling penting. Walaupun sedikit kita punya ilmu, tapi penghayatannya, pelaksanaannya, pengamalannya itulah yang paling penting bagi kita semua. Nah, mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada masih barangkali yang bertanya? Ada waktu tinggal? Ya, 6 menit barangkali ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amfura agang-agang sinampura tuan guru nggih.
0: Rawak, rawak, rawak.
1: Mohon dijelaskan, kebetulan tiang koordinator dakwah. Dijelaskan masalah apa sebenarnya arti mujahadah.
0: Ya.
1: Amfura sekalian niki singkat super.
0: Ya, ya. Singkat.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuh.
2: Terkait dengan surah Al-Ma'un tadi, kurang peduli atas apa yang sangat sederhana dalam kehidupan bermasyarakat ya. Bagaimana kita peduli dengan keberadaan anak yatim dan orang miskin.
0: Betul.
2: Nah, secara kenegaraan kita sudah punya hierarki dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, sepertinya hal-hal yang menyangkut masyarakat itu kalau tanpa ada kelembagaan yang kemudian dipayungi oleh aturan atau undang-undang, maka itu agak sulit untuk dilaksanakan. Nah, maksud kami terkait dengan keberadaan tadi ada panti asuhan, kemudian di tingkat desa itu seharusnya, itu tadi bahasa Bapak Tuan Guru, minimal ada asuhan keluarga. Nah, kalau saja sekarang kebetulan di semua desa itu ada dukungan dana 1 miliar minimal satu desa, itu kemudian dialokasikan untuk sebuah lembaga di dalam desa itu, asuhan keluarga, rasa-rasanya itu sangat-sangat mungkin untuk dilaksanakan. Nah, karena itu mohon peran Majelis Ulama Indonesia dalam kelembagaan di sebuah negara ini itu punya program-program bagaimana kemudian bekerja sama secara birokrasi sampai di tingkat desa dalam membangun asuhan keluarga atau yayasan yatim piatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dulu ya. Yang pertama, pengertian daripada mujahadah itu ya, ya ulama mengatakan, Syekh Kusairi ya mengatakan ya, mujahadah itu ialah kesungguhan, kesungguhan kita melaksanakan semua perbuatan yang baik, yakni berjuang sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Itu makna mujahadah menurut ulama tasawuf. Mengapa dia katakan dikaitkan dengan hawa nafsu? Sebab hawa nafsu inilah yang mendorong kita kepada perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Jadi kita bisa maju, kita bisa mundur karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Cuma makanya hawa nafsu kita ini kan ada tiga macam dorongan hawa nafsu kita. Kalau kita bernafsu yang mendorong kita kepada kebaikan, itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. ini yang harusnya kita lakukan. Dorongan untuk perbuatan kebaikan itu nafsul mutmainnah. Kita ingin barangkali senang kita pergi ngaji. Ya Allah, yang namanya pergi ngaji ini Bapak sekalian ya, satu langkah kita dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang ngaji ini, lagi Allah perintahkan kepada semua binatang laut, darat dan sebagainya untuk memohonkan ampun kepada Allah. Pahalanya orang ngaji. Nah, supaya ini kita dorong nafsu kita untuk kebaikan seperti itu. Dorongan hawa nafsu. Tetapi ada juga kadang-kadang nafsu kita yang namanya nafsu lawwamah, yang kadang-kadang mendorong kita untuk lemah-lemah berbuat. Lawwamah. Kadang-kadang kita menghitung ngaji tidak ngaji. Kalau lima kerangan ini terpakai ya kadang-kadang ngaji akhirnya kan. Jangan begitu. Dorongan hati yang melemahkan begitu itu supaya kita hindari. Segera bawa kepada nafsul mutmainnah yang mendorong kepada kebaikan. Jangan lemah-lemah. Yang ketiga, nafsul ammaratun bisu. Nafsu yang mendorong kita kepada yang perbuatan yang tidak baik. Seperti orang yang mencuri itu. Alhamdulillah, maling sekarang ini jasang dikemuk mangan, barangkali gitu ya. Masya Allah. Padahal Allah yang memberikan kita rezeki. Allah itu sudah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Firman Allah. Siapa-siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia rezeki yang tak terhingga. Diberikan jalan keluar bagaimana cara kita untuk mencari rezeki, nanti Allah yang memberikan itu. Ayo coba. Siapa yang bertakwa kepada Allah itu mestinya rezekinya akan banyak diberikan oleh Allah. Bahkan Allah sudah berjanji kan, coba ya. Coba firman Allah Subhanahu wa taala itu kan mengatakan siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah ya, amal perbuatannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi pengertian mujahadah, mendorong supaya nafsu kita itu jangan sampai amarah, jangan sampai lawamah. Tapi mari kita dorong kita punya nafsu ini kepada nafsul mutmainnah, supaya kita maju dalam segala hal. Soal duniawi kita juga kita maju mestinya, jangan malas. Ya, dunia juga harus maju, bagus. Itu mujahadah. Apalagi ukhrawi kita, untuk kehidupan kita yang abadi kelak. Ya, mujahadah. Nah, kemudian yang kedua dari Ustaz Guru ini, Ustaz kita ini, masalah ya, memang seharusnya ya, andai kata kalau pemerintah kita, katakanlah lurah kita di Kota Mataram atau kades kita di desa-desa yang belum namanya lurah, kan macam-macam sekarang itu kan 1 miliar ya. Nah, kalau itu bisa barangkali diarahkan ke situ, bagus sekali. Cuma mungkin barangkali itulah pengetahuannya, penghayatannya belum sampai ke situ rupanya kita ini, semua kita termasuk. Ya, uang sekian itu barangkali kalau bisa dan kita kompak, insya Allah masing-masing desa ada panti asuhan, paling tidak asuhan keluarga. Apa perbedaannya? Kalau panti asuhan itu memang agak berat kan, harus kita itu barangkali siap dana dulu kan, untuk mengumpulkan anak-anak yatim kita itu, mengumpulkan orang-orang jompo kita itu ya. Itu beratnya kalau panti asuhan, harus siap ya, harus banyak diantara kita barangkali yang mampu bisa begitu untuk mendirikan panti asuhan. Tapi kalau asuhan keluarga itu ya, tetap anak-anak itu, anak yatim itu, orang jompo itu dipelihara oleh keluarganya sendiri. Cuma kita memberikan bantuan bagaimana caranya? Saya sudah mendirikan dulu, sudah mempunyai yayasan namanya Asuhan Keluarga, ya. Tetapi kasihan kita ini dulu, sudah berusaha mati-matian kita dulu berusahakan. Kami 4 orang saja yang berjuang di desa dulu untuk mendirikan asuhan keluarga itu, berhasil sudah kita rasanya gitu kan. Dengan mengumpulkan zakat dan sebagainya berhasil. Tetapi kita tidak didukung oleh pimpinan desa. Itu tidak didukung. Malah kita di ya sudahlah. Tapi sudah almarhum saya begitu itu tidak usah kita sebutkan begitu. Tidak didukung sama sekali. Padahal alhamdulillah sudah berhasil. Setiap minggu mereka menerima hasil perjuangan kita dulu kan. Kita mintakan dari pemerintah, dari departemen sosial segala macam itu kan sudah. Sampai bisa kita membeli, andai kata kita mau begitu kan dulu. Tetapi apa? Ditentang oleh kepala lingkungan pada saat itu. Tidak mau mereka. Akhirnya terpaksa kami sebagai pengurus ini, lah sudah kalau memang demikian sudah, serahkan sudah, untuk apa kita ribut lelah-lelah begini, kata teman-teman yang menjadi pengurus. Akhirnya begitulah. Karena apa? Dukungan daripada masyarakat desa, pemimpin desa itu tidak begitulah. Itu kekurangan kita, sehingga ya penghayatan kita lah kepada hal-hal yang demikian itu memang sudah sangat kurang sekarang ini gitu. Saya mendirikan madrasah juga dulu kan, pribadi sifatnya, tanah pribadi, saya bangun pribadi sekolah, tidak didukung oleh masyarakat itu, bagaimana kita bisa maju? Tuh soalnya, mohon maaf ini tahadus binikmah ya, menyebut-nyebut itu pribadi-pribadi sekemampuan kita begitu. Akhirnya madrasah yang saya buat itu hanya bisa menamatkannya 2 kali, sepi terus kan, karena mereka lebih senang kepada sekolah negeri kan. Padahal masya Allah alhamdulillah bekas murid saya itu ada yang sampai selesai sarjana gitu selama 2 tahun itu saja, padahal karena itu ditentang oleh masyarakat sendiri. Ini persoalan kita nggih. Nah, mudah-mudahanlah barangkali masyarakat kita atau pemimpin kita bisa barangkali ke sana arah berpikirannya, supaya kita bisa nanti bisa mendirikan, paling tidak menghidupkan asuhan keluarga lah paling tidak. Demikian Pak sekalian ya. Wallahu a'lam bisawab, atas segala kekurangannya mohon maaf atas segala kelemahan-kelemahan apa yang sampaikan itu. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdal syakirin, hamdal hamidin, hamdal radin, hamdal na'imin, hamdal mustaghfirin, hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad salatan tarzuqna biha kamal at-tawfiq wa khaira rafiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Perusahaan RRI Mataram, demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kita melanjutkan program siaran Perusahaan RRI Mataram di NTB Pagi. Terus

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, mendengar Pro 1 Rani Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali bersama-sama ya. Tadi sudah kita ikuti warta siaran dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center, pendengar. Dan nanti di pukul 7 pagi saya akan kembali menghadirkan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Tapi saya ingin menyapa dulu pendengar, kita masih ada waktu kurang lebih 19 menit lagi ya. Selamat pagi untuk Anda yang kembali beraktivitas di hari Kamis hari ini, pendengar. Tidak terasa ya, kita sudah mulai memasuki di minggu-minggu terakhir bulan Mei. Dan ya, waktu berlalu begitu cepat, pendengar, terutama juga

lalu berangkat ke kantor, sore pulang begitu terus. Jadi ternyata pendengar, rutinitas yang sama setiap hari, yang monoton setiap hari, itu membuat kita merasa bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Jadi memang itu makanya perlu sekali kita untuk melakukan sekedar variasi ya setiap hari ya. Kalau misalnya tadinya kita pagi dari rumah langsung ke kantor, mungkin bisa mampir dulu beli sarapan atau melakukan sesuatu yang agak beda gitu ya, supaya kita bisa merasakan bahwa hidup ini tuh nyaman, menyenangkan gitu ya, meskipun dengan situasi kondisi ekonomi yang saat ini juga sedang tidak menentu ya, terutama juga nanti ada prediksi juga kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Adha. Jadi kalau misalnya ekonom bilang, para ahli ekonomi bilang, itu mengatakan bahwa saat ini kita bijak-bijak dulu mengeluarkan rupiah kita ya. Jadi kita bijak dulu untuk berbelanja, kurangi pengeluaran yang tidak perlu ya, pembelanjaan-pembelanjaan yang sekiranya masih belum perlu ditahan dulu ya. Atau bahkan mungkin ada juga yang mengatakan bahwa tahan diri dulu untuk misalnya mengambil kredit gitu ya, terutama yang ini sih ya, menambah utang baru, karena sekali lagi kita perlu melakukan banyak pertimbangan ketika kita akan melakukan atau mungkin ya melakukan belanja ya, seperti itu ya, membeli sesuatu terutama hal-hal yang memang tidak perlu. Saya masih akan bersama dengan Anda terus, nanti di pukul 7 pagi juga akan ada Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan sebelumnya juga nanti akan ada informasi prediksi cuaca pagi hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, dengar Pro 1 RRI Mataram, ini dia informasi prediksi cuaca untuk hari ini. Kita awali dari Kota Mataram, mendengar Pro 1 RRI Mataram, hari ini diprediksi akan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan ya, kita langsung menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Barat. Hari ini pendengar diprediksi hanya akan mengalami udara kabur, cuaca dengan udara kabur, pendengar, suhu berkisar antara 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan juga Kabupaten Lombok Utara, hari ini sama-sama diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara itu suhu berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius.

Pendengar Pro Satelit Mataram, untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan juga Kabupaten Sumbawa, hari ini diprediksi mengalami cuaca dengan hujan ringan dan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Berbeda dengan wilayah Kabupaten Dompu yang hari ini justru diprediksi akan cerah saja, pendengar, namun suhu masih berkisar antara 25 sampai 29 derajat Celcius. Kita langsung menuju ke wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima. Ya, dua daerah ini pendengar diprediksi mengalami hujan ringan dan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 29 derajat Celcius.

0: Imu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa paham ini. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan.